Pro 2, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brasil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

Teman Produa, kita sudah ada jam 7 pagi dan masih di Spada ya. Aku mau nge-spill topik dulu sebelum bacain yang mungkin udah duluan bergabung. Karena tadi kita sempat ngomongin Gunung Bromo yang aduh dinginnya luar biasa di sana sekarang. Aku jadi kepikiran gitu, aku yang gampang kepanasan ini kadang tuh juga gampang kedinginan gitu teman Produa ya. Tapi pengen gitu mencoba di Bromo sedingin apa sih untuk aku yang sering kepanasan ini. Karena jujur Angel tuh termasuk salah satu orang yang gampang banget keringetan. Gak tahu aku ngerasa itu kayaknya waktu sejak SMA gitu ya. Kayaknya lebih mudah gitu untuk menghasilkan keringat gitu. Tapi aku kalau ngelihat teman-teman aku kok kayaknya mereka adem-adem aja ya, enggak segerah itu ya. Tapi enggak tahu sih ya, karena kan ketahanan tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Ada mungkin orang yang bahkan tidur tuh enggak pakai kipas sama sekali. Ada orang yang mungkin tuh tidur wajib ada kipas, kalau bisa AC. Jadi kalau misalnya udah mati lampu, kelar semuanya, guys. Udah kalang kabut pasti ya. Nah jadi untuk pertanyaannya di pagi hari ini sebenarnya simpel aja. Teman Produa termasuk orang yang gak tahan dingin atau justru gak tahan panas, atau justru kamu tim yang normal-normal aja, dibilang panas tahan panas ya biasa aja, dibilang gak tahan dingin juga ya biasa aja gitu. Let's go, balai sambil request lagu sampai jam 9 nanti teman Produa. Boleh di WhatsApp kita 0811 777 9210.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus hidup.

0: kentang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa, aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Selamat pagi teman berdua.
5: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
6: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
7: Alright, teman Bro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Kaget gak sih tiba-tiba ada Awin? Kalau gitu Awin izin take over dulu ya teman Pro 2, karena tadi Angela itu kurang sehat, jadi Awin yang harus take over. Tapi gak apa-apa, Awin lanjutin aja topik yang udah Angela share buat kamu tadi. Kan Angela nanya tuh ya, teman Pro 2 kamu termasuk orang yang gak tahan dingin atau justru gak tahan panas atau normal aja? Aduh, Awin jawab sendiri dulu kali ya. Kalau Awin sih jujur banget gak tahan panas deh kayaknya. Kayak gerah dikit aja tuh kalau di rumah, kan kita sendirian ya, aman banget ya kalau di rumah ya, gak pakai baju. Gerah banget ini Tanjung Pinang, ya Allah, panas sekali ya pribadi sekarang ini ya. Tapi kalau katanya Demkaul, dia sih ngomongnya normal-normal aja kayaknya. Soalnya kepanasan banget gak mau gerah juga katanya. Meski gak bikin aku mati juga sih, masih bisa bertahan dengan keringatnya dunia ini. Kalau dingin pun enak-enak aja, AC 16 masih oke. Tapi kalau 16 di dini hari, jam 3, jam 4, angkat tangan deh, aku matiin aja atau dipasang ke suhu normal 20-an. Iya sih, bener sih Demkol. Tapi kalau Awin ya, jujur kalau semakin apa ya, mendekati subuh kali ya, kayak berasa lebih panas gitu, lebih gerah. Jadi kayak AC yang bahkan sebelumnya di 21 tuh biasanya diturunin ke 18 kalau sadar, kalau kebangun. Kalau enggak ya bablas. Lanjut lagi ini, ada Alwi. Hai Kak Spada, halo juga Alwi. Kalau aku sih tim yang enggak tahan dingin, soalnya gampang masuk angin. Kalau keluar sampai malam harus pakai jaket yang agak tebal biar badan anget. Aku juga sering libur kerja kalau masuk angin. Requestnya Killing Me Inside Biarlah. Ah, itu dia. Ini sedap banget pagi-pagi kita puterin Biarlah by Killing Me Inside. Boleh Awin puterin requestan dari Alwi. Kalau Demkaul mau join boleh banget. Udah join tadi kan, langsung aja request lagunya Demkaul. Tapi ini Awin puterin dulu requestan dari Alwi, Killing Me Inside Biarlah. Let's go.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus.

lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa, aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakternya

Cuman perubah, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

Dead by Olivia Rodrigo. Aduh, asik banget ya teman Pro 2 dengerin lagu ini pagi-pagi. Awin tuh kalau kamu bisa lihat ya, kepalanya udah headbang duluan ya. Pagi-pagi headbang yang ada pusing Win, gaya bener ini ya. Oke teman Pro 2, tadi kan topiknya itu tentang Angela tuh nanyain ya, kalau kamu itu tim yang gak tahan dingin atau justru gak tahan panas. Tadi kan Awin bilang tuh kalau Awin gak tahan panas ya. Nah faktanya juga Awin tuh ada sedikit keunikan sih teman Pro 2. Ini self claim tahu sih, tapi kayak ya unik aja gitu. Kaki Awin tuh yang paling gak tahan dingin, tapi badannya tahan. Badan itu berasa kayak panas terus, tapi kaki aduh enggak sih. Enggak sih, kalau kaki kayak tidur itu enggak pakai baju bisa, tapi kalau kakinya harus pakai kaos kaki. Dingin banget enggak tahan teman Pro 2. Ini kalau kata Bang Satria nih ya, pagi Win kemana aja Mas Bro. Nura kangen enggak Bang, dia aduh, dia setiap hari ada kesini mengganggu dia. Jailin Awin tuh aktif dia Bang. Gak kangen dia Bang, ada kok dia. Kalau saya sih normal aja, 20-35 gak ada masalah. Mungkin karena daerah tempat tinggal saya ini juga di Payakumbuh. Suhu di sini enak lah, dikelilingin gunung. Lagunya dari Yoasobi. Aduh. Mau nih Yoasobi nih, mau request nih, boleh besok kita kasih ya Bang lagi. Request lagi lagu Yoasobinya besok Bang. Besok kalau udah ada yang request boleh lah Awin masukin ya. Ini kalau buat yang sekarang ganti aja Bang, mau apa gas lah gas lah. Tapi Yoasobi kalau mau besok bisa diusahakan. Oke, ini ada juga dari Bang Rizal. Kalau kata Bang Rizal sih, dia itu tipe orang yang termasuk gak tahan dingin. Kalau AC sih udah di bawah 24 derajat itu langsung cari jaket atau selimut. Kayak tidur di kosan juga biasanya jadinya drama aja sendiri. Kadang sampai tengah malam kebangun gara-gara kedinginan. Tapi kalau panas masih bisa ditahan, asal jangan kayak di padang pasir aja. Requestnya seandainya Bang, seandainya yang versi mana nih? Viera apa yang terbaru coveran Divki Khalif dan Prisa? Tapi kayaknya asikan yang itu ya. Oke dah, kalau gitu sambil nungguin kamu yang lain join topiknya, Awin puterin aja lagu requestan dari Bang Rizal tadi, seandainya. Let's go.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang bisa.

You are still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2 masih bareng Awin Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, tadi tuh Awin udah share topik buat di jam 8-nya teman Pro 2. Karena di Pro 1 itu lagi bahas kaitannya bahasa Melayu, posisi bahasa Melayu di bidang akademik gitu ya. Nah, Awin jadi mencari-cari itu kaitannya antara posisi bahasa Melayu di bidang akademik, bahasa Melayu akademik, oh muatan lokal. Langsung kepikiran aja tuh muatan lokal. Jadi tadi tuh Awin udah nanyain juga ke kamu teman Pro 2, kalau di Tanjung Pinang ini ada mata pelajaran yang jadi muatan lokalnya itu Arab Melayu. Nah, Awin nanya tuh, kalau di daerah kamu mata pelajaran muatan lokalnya apa? Oke, ini udah ada yang masuk dari Kak Lestari tadi katanya, muloknya bahasa cia-cia deh. Oh, wah kita ada tuh tentang suku cia-cia fillernya tuh, boleh ya? Keren nih bahasa cia-cia. Dulu sejak ibu masih sekolah, muatan lokalnya cukup unik sih karena menggabungkan bahasa daerah dengan aksara dari negara lain. Oish, bener sih Awin tuh agak awalnya setelah baru tahu ada bahasa cia-cia itu Awin kayak amazed aja gitu. Ternyata siapa yang ngira gitu bahasanya bisa pakai aksara dari negara lain, pakai dari Korea, pakai Hangul tuh. Di Sulawesi ada teman Pro 2 bahasa daerah yang penulisannya pakai aksara Hangul dari Korea. Itu gokil sih Awin. Wah, keren deh pokoknya. Terus ada lagi dari Bang Satria. Kalau dari Bang Satria lanjut Win. Kalau aku dulu itu ada pelajaran BAM, Budaya Adat Minangkabau. Oke, itu muatan lokalnya di sana ya, Bang. Mata pelajaran wajib pas SD sama SMP. Ya sesimpel kami orang Sumbar. Requestnya ujung pertemuan The Rain, boleh Win? Boleh. Oke, kalau gitu Awin puterin aja lagu requestan dari Bang Satria. Kalau kamu mau request lagu kayak Bang Satria juga boleh banget, tapi join dulu topiknya.

Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

Sepada, selamat pagi teman Pro 2, masih bareng Awin. Tadi Awin udah nanyain buat topik di jam 8-nya ini ya, tentang muatan lokal teman Pro 2. Kalau di Tanjung Pinang itu ada muatan lokal namanya Arab Melayu ya. Di daerah kamu ada apa muatan lokalnya? Karena Awin tuh baru tahu gitu, ternyata waktu kuliah teman-teman Awin tuh yang di daerah Jawa ada mereka muatan lokalnya kayak bahasa Jawa gitu. Bahkan ada yang belajar nulis tulisan Jawa yang apa ya namanya ya, kayak susah banget gitu. Kalau Awin lihat sih kayak mirip tulisan Thailand ya. Agak susah tuh bagi orang yang nggak tahu mau nerka-nerka ini apa kayak susah gitu. Oke, lanjut lagi yang udah join topiknya, ini ada Kak Milea. Kak Milea kayaknya join buat yang topik pertama tadi ya. Sepada. Wah, pas banget di Malang lagi dingin-dinginnya nih Kak. Kalau Milea pilih dingin sih Kak, karena kalau dingin bisa selimutan. Bener, bisa pakai jaket. Betul. Tapi kalau kepanasan kadang nyalain kipas bisa tambah gerah. Nyalain AC kadang dinginnya nggak kerasa karena saking panasnya. Wah, malah bingung. Bener sih, kalau tidur kepanasan bisa kayak cacing kalau dikasih garam Milea. Cacing dikasih garam yang kayak uget-uget banget itu kayak. Lagunya Anak Sekolah, buat yang siaran sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Kak Milea. Lanjut lagi dari Bang Rahmat Hidayat. Sepada. Sama Kak, Arab Melayu juga, soalnya aku di Tanjung Pinang juga. Oh iya, Bang Rahmat orang Tanjung Pinang. Di mana ya Bang? Biasalah, Akam sih siap. Akam sih betul ya. Boleh, sama-sama Akam sih kita Bang, bisalah. Ngopi-ngopi ya kan. Muatan lokalnya Arab Melayu dan budaya daerah. Budaya daerah? Bentar, kalau dipikir-pikir, oh dulu ada ya budaya daerah ya. Kayak lebih ke keseniannya Bang ya. Betul ya, betul lah ya. Request lagunya Everything You Are, Kak Hindia. Let's go. Kalau gitu Awin puterin lagu requestannya. Kita mulai dari Anak Sekolah. Let's go.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kok ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Miss You by Henry Moody. Siapa nih teman Pro 2 yang pagi-pagi udah rindu sama orang-orang yang kamu cintai? Orang-orang, tapi boleh lah kalau orang-orang. Kan orang-orang yang kita cintai itu selain pasangan bisa orang tua, adik, kakek, nenek gitu ya. Boleh ya, boleh ya. Oke, Bang Awin, aku udah gabung topik pertama tapi belum dibaca. Oh iya, Bang Anjas, sorry Bang Anjas. Kayaknya tadi chatnya Bang Anjas ini deh, ketimbun deh waktu Awin share topik jam 8-nya. Oke, Awin bacain nih dari yang pertama nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Awin, pagi juga Bang Anjas. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya Bang Awin? Update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah. Wow, Tanjung Pinang ini udah mendung-mendung nih Bang Anja. Semoga jadilah hujan. Gak apa-apa, tapi nanti jam makan siang udah teduh lagi semoga ya. Ikutan topiknya ya. Aku sebenarnya lebih gak tahan panas karena emang setiap panas tuh keringat langsung keluar banyak. Tapi apa daya, emang kerjanya di jalan, ngojol. Jadi panas dingin terus diterjang demi kehidupan hidup. Wah, dan tabungan buat menikah. Wah, ini luar biasa sih. Tepuk tangan buat laki-laki luar biasa di luar sana. Gak cuma Bang Anjas, tapi semuanya. Ikutan topiknya ya. Itu udah tadi ya. Jadi aman aja untuk cuaca panas atau dingin. Yang penting air putihnya tetap harus cukup. Bener, Bang Anjas ya. Kita harus banyak minum air putih, teman Pro 2. Stay hydrated. Banyak-banyakin minum air putih. Mau request lagunya Rizky Febian, Tak Ingin Pisah Lagi. Siap, udah Awin masukin. Lanjut lagi buat topik keduanya. Bang Ajis juga udah join tadi ya. Untuk topik keduanya, muatan lokal di daerah aku kayaknya gak ada deh Bang. Palingan pelajaran bahasa Sunda aja yang ada bahasa Sundanya. Bahasa Sundanya juga bahasa Sunda yang halus gitu. Nah itu Bang. Itu muatan lokalnya tuh, bahasa Sunda, pelajaran bahasa Sunda. Mungkin ya di daerah-daerah lain ada pelajaran bahasa daerahnya gitu. Nah itu yang dinamakan muatan lokal, kalau Awin gak salah itu ya. Mau requestnya Rewrite the Stars, let's go. Boleh kalau gitu Awin putarin lagu requestan dari Bang Anjas nih, dua lagu. Kayaknya kalau kamu masih mau join bisa banget. Karena topiknya ini bakal diganti ke Beranda Asta Cita di jam 9 nanti. Boleh banget satu lagu lagi buat join dan request, siapa cepat dia dapat.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

Oke, teman Pro 2, udah jam 8 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Kalau gitu sebentar lagi sebelum berpindah ke beranda Asta Cita Aun, mau masuk mau bacain chat yang udah masuk dari kamu. Ini yang terakhir ada dari Kak Sinta. Katanya di sekolah aku ada bahasa Sunda sebagai muatan lokal. Kita belajar ngomong yang halus dan yang kasar. Terus juga ada ceritain tentang cerita-cerita rakyat Sunda. Kadang juga suka lucu kalau praktik di kelas karena harus pakai bahasa halus banget. Padahal di luar udah kebiasaan campur-campur sama bahasa Indonesia. Ih, kamu mah kenapa begitu? Bener gak sih? Aduh, malu sekali ini orang Melayu yang sok-sokan bahasa Sunda ini ya. Saya merasa gak cocok. Oke, okay, mau requestnya Rabun Jauh by Bernadia, Bang Awin boleh banget, Kak Sinta, Aun puterin ya lagu requestnya. Kalau gitu, Aun mau puterin lagu requestan dari Kak Sinta sebelum setelah itu kita lanjut ke beranda Asta Cita. Let's go, Rabun Jauh by Bernadia.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di jam 9-an, waktunya kita ngomongin tentang Branda Astacita. Dan kalau hari ini itu hari Selasa ya, berarti topiknya itu tentang moderasi beragama. Oke, nah ngomongin agama, pastinya kalau Indonesia itu kita juga punya beragam-ragam budaya. Jadi budaya dan agama di Indonesia itu ternyata jalannya barengan, teman Pro 2, pastinya ya. Dan kalau kita ngomongin itu tadi, itu sebenarnya Indonesia kita bisa ngelihat sebagai satu negara yang unik banget. Kenapa? Karena budaya dan agama di sini itu bukan dua hal yang berdiri sendiri, tapi jalan bareng banget dari dulu. Dan di banyak daerah, agama itu nggak datang buat ngilangin budaya, tapi justru nyatuin dan ngasih makna baru. Jadi budaya yang udah ada itu tetap jalan, tapi dibalut nilai-nilai spiritual. Nah, contohnya nih simpel aja, kayak gotong royong. Itu bukan cuman tradisi itu, teman Pro 2. Bukan cuma sekedar tradisi bantu-bantu tetangga dan lingkungan sekitar, tapi juga bisa dianggap sebagai nilai kebaikan yang nyambung banget sama ajaran agama. Terus di acara adat juga hampir selalu ada doa dan rasa syukur. Jadi bukan sekedar seremoni, tapi juga ada nilai spiritualnya. Intinya, di Indonesia itu budaya dan agama itu udah kayak bestie banget, satu paket yang gak bisa dipisahin.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry.
0: Tapi tetap aja, fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
2: Iya pak, minta maaf ya pak.
0: Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.

2, ini maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama kuat sendiri menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Nah, dengan tampilan sporty dan ekspresi yang penuh percaya diri, kuat ini jadi simbol semangat kompetisi yang sehat, serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Kuat sendiri selalu mengingatkan para pemain dan juga penggemar kalau perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu. Kalau untuk karakternya ya, dia ini orang nggak tuh? Dia ini maskotnya berani dan tangguh, tidak mudah menyerah, kompetitif tapi dia sportif, menjadi inspirasi untuk terus berjuang. Pesan dari kuat sendiri, percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir.

teman pro 2 tadi kan Awin udah ngomong kalau emang di Indonesia itu budaya dan agama itu berjalan beriringan udah dari lama banget ya. Dan nah, ternyata emang ada beberapa daerah yang tradisinya itu memang secara langsung ataupun tidak langsung langsung menyangkut ke nilai agamanya juga. Nah, kali ini kita langsung bahas aja nih. Jadi ternyata banyak banget yang seperti itu, teman pro 2. Contohnya ada Sekaten di Yogyakarta dan Surakarta. Itu tuh bukan cuman acara rame-ramean, tapi juga dulunya dipakai sebagai cara buat nyebarin nilai agama lewat budaya. Jadi dakwahnya tuh nggak terkesan kaku, tapi dilaksanakan lewat hiburan rakyat gitu. Terus ada juga Tabui di Sumatera Barat yang punya nilai sejarah dan spiritual yang kuat banget di masyarakatnya. Selain itu, peringatan Maulid Nabi di berbagai daerah juga menarik banget. Jadi bukan cuma sekedar acara keagamaan, tapi jadi momen kumpul keluarga dan warga sekitar. Terus makan makanan khas, dan ada juga penampilan seninya dan suasana yang hangat banget. Dan bahkan di kehidupan sehari-hari kayak nikahan, kelahiran, atau panen, banyak daerah yang masih banget gabungin adat sama doanya. Jadi hidup tuh gak lepas dari budaya dan agama di Indonesia, begitu.

Lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini ternyata ya, bahasa dan seni daerah itu ternyata punya vibes religi. Nah kalau kita zoom in lagi teman Pro 2, emang pengaruh agama itu juga kelihatan banget di bahasa dan seni daerah gitu ya. Dan contohnya di Kepulauan Riau ini kita ada, tadi Aun sempat bahas tuh, pelajaran muatan lokal Arab Melayu. Ini tuh bukan cuman tulisan, tapi juga bagian penting dari sejarah literasi dan penyebaran nilai agama di Nusantara. Terus di musik, kita punya gambus, ada hadroh, ada marawis, terus juga ada sampai kasidahan. Ini tuh bukan sekedar musik tradisional aja, tapi juga sering dipakai buat acara keagamaan, kayak buat lebih ke penyampaian pesan moral lah gitu ya. Terus ada juga pantun, syair, dan pepatah di beberapa daerah yang isinya sering banget ada nilai kehidupan dan spiritual. Jadi dari dulu orang Indonesia tuh emang udah literasi moral banget lewat seninya. Dan menariknya sekarang semua itu mulai comeback lagi tuh lewat media-media sosial seperti TikTok, YouTube, sampai content creator yang mulai banyak lagi ngemes tentang budaya yang jadi lebih modern. Jadi enggak punah, cuman ganti format biar lebih update aja ke generasi sekarang gitu.

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk

You are still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2, ini udah jam 9.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini jadi sesi terakhir Awin buat nemenin kamu di pagi ini. Jadi langsung aja lanjut kita ngomongin tentang budaya dan agama di Indonesia. Ya ini berhubungan sama Gen Z yang kali ini, oke? Jadi realitanya teman Pro 2, banyak budaya daerah sekarang yang mulai kurang dikenal sama Gen Z. Tapi di sisi lain kita itu hidup di era yang digital banget. Jadi sebenarnya peluang buat melestarikan budaya itu justru semakin besar. Dan sekarang banyak anak muda yang bikin konten tarian daerah, musik tradisional, sampai cerita budaya yang dikemas biar lebih fresh. Itu lebih gaya anak muda lah ya gitu. Dan jadi budaya itu gak lagi kelihatan kuno, tapi bisa juga jadi sesuatu yang keren kalau dibawain dengan cara yang tepat. Dan tantangannya tinggal satu nih teman Pro 2, kita mau ikut peduli atau enggak? Karena kalau bukan kita yang ngenalin dan ngebawa budaya ini ke era sekarang, ya semuanya bisa pelan-pelan hilang. Jadi mungkin pertanyaan terakhir buat kamu teman Pro 2, kalau kamu budaya daerah apa yang menurut kamu paling worth it buat tetap dijaga sampai kapanpun? Jawabnya nanti aja teman Pro 2. Awin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin mulai dari pagi tadi bareng Angela, terus udah join topiknya bareng Awin dan Angela juga di tadi pagi. Semuanya terima kasih banyak buat kamu yang dengerin dari frekuensi 92,1 MHz. Dan juga kamu yang dengerin dari websitenya rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Oke, mungkin sekian aja dari Awin buat pagi ini. Awin pamit undur diri, teman Pro 2, see you and bye. Semoga kita ketemu lagi next time.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
6: Aku Adele.
7: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 Indonesia dan Filipina menyepakati kerjasama imbal dagang barter untuk meningkatkan perdagangan bilateral tanpa menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Kesepakatan ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PT Trade Barter Indonesia dan Mitra Usaha Filipina. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Taste Atlas merilis daftar 100 Best Cuisine in the World berdasarkan sekitar 590.000 rating valid terhadap sekitar 18.000 makanan tradisional dari berbagai negara. Penilaian ini mengukur kualitas kuliner tradisional melalui rata-rata skor makanan khas, bukan berdasarkan popularitas destinasi wisata maupun restoran modern. Dalam daftar tersebut, Italia menempati posisi pertama, diikuti Yunani dan Peru. Indonesia

0: berhasil masuk jajaran 10 besar dunia dengan skor 4,48, menunjukkan bahwa kekayaan cita rasa, tradisi, dan keragaman kuliner Nusantara terus mendapat pengakuan di tingkat global melalui penilaian berbasis data.
1: Kamu baru aja dengerin info Bro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

Susun Lagu Hits Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pradu. Tadi sudah sama Awin ya, yang nemenin kamu sampai di jam 10 pagi. Dan sekarang lanjut dulu dong, waktunya Nuren nih yang gantian untuk nemenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. Seperti biasa, kita mulai dulu dengan sesi sulit sampai jam 12 siang untuk nyusun-nyusun lagu. Jadi nanti bakal Nuras pil ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bisa kamu susun bareng Nura di Sulit.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

berdua pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Yes, cincin dari Hindia, baru aja kamu dengerin teman Pro 2. Denger lagu ini tuh vibesnya langsung semangat gitu ya. Jadi kalau saat ini kamu mungkin lagi ngerjain kerjaan rumah, beres-beres rumah, atau mungkin lagi sambil kerja, dengerin lagunya itu yang bisa bikin semangat. Tolong, jangan lagu-lagu galau. No, ya, tidak boleh ya. Karena kalau kamu dengerin lagu galau, kamu jadi malah kangen dia, kan gak enak ya. Kerja malah kangen sama yang dulu. Aduh. Dan Nura nemenin kamu teman berdua sampai nanti di jam 3 di sesi sulit dulu. Kita mulai dari jam 10 sampai jam 11 siang ini. Nura bakal tungguin kamu untuk lagu-lagunya. Masuk dulu sini lagu-lagunya ya. Nanti di jam 11 tinggal Nura puterin lagu-lagu kamu di sulit susun lagu hit.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih barengan sama Dora di Sulit Susun Lagu Hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ayo dong yang mau nyusun-nyusun masih boleh banget, 10 menit lagi sih memang waktunya. Agak dipaksa percepat ya, tapi ini udah ramai juga sih teman Pro 2 yang join untuk di siang hari ini bantuin Nura nyusun lagu lagi di Sulit. Karena kebetulan udah 2 hari ya Nura di Sulit ini nemenin kamu. Jadi kamu masih bisa banget untuk nyusun lagu. Kalau gak sempat hari ini gimana Nura? Tenang Welsti, bisa tiap hari ya. Karena Sulit ini hadir terus setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Ya Sobat Pro 2, udah jam 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Langsung saja ya, kita masukin dulu seserahan lagu yang udah masuk. Ini ada dari Bang Anjas, Bang Satria, terus juga ada Bang Aris. Ramai sekali abang-abang hari ini pokoknya ya. Luar biasa loh, emang kalau untuk disulit tuh seringnya abang-abang sih yang join Teman Pro 2. Terus juga ada Bang Rahmat Hidayat, boleh satu-satu dulu ya. Nanti Nura puterin pokoknya satu-satu semuanya kebagian. Dan ini kita mulai dulu susunannya Teman Pro 2 dari Bang Anjas Moro. Yoyoy, kenapa Bang Anjas Moro duluan Nura? Karena Bang Anjas duluan yang join ya. Nanti setelah itu baru kita lanjut lagi ke susunan lagu dari Bang Satria. Siang Nuya, halo siang, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seperti biasa selalu happy, bahagia, kaya raya. Kasih afirmasi positif dong untuk diri sendiri, ya kan Bang? Terus juga katanya mau yang nomor 3 aja, kita buat menyenangkan, mau sih Nuya. Makasih Nuya, terima kasih kembali. Terima kasih. Kalau Bang Aris mau nomor 2, boleh nomor 2. Terus juga ada nomor 6 lagu siapa? Oh, Gabriela. Oke, ini lagunya kebanyakan Inggris semua ya Bun ya, mancanegara ya. Tapi it's okay, gak apa-apa kalau gitu kita langsung mulai aja. Dari posisi pertama ada Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8-1-1.
0: Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Jika teman Produa berpikir bahwa berbicara hanya suatu hal yang biasa dan semua orang bisa melakukannya, teman Produa salah. Ternyata, berbicara itu ada seninya. Seperti yang ditulis oleh Oh Soo Hyang dalam bukunya Bicara Itu Ada Seninya, yang terbit pada tahun 2019 lalu. Dalam bukunya, Oh Soo Hyang memaparkan rahasia menggunakan teknik komunikasi yang benar dan efektif agar lawan bicara merasa nyaman dan tidak bosan dengan pembicaraan yang dibangun. Sebagai pakar komunikasi, Oh Soo Hyang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan daya tarik tersendiri untuk menghidupkan suasana dalam berbicara. Terdapat 5 bab dalam 238 halaman buku Bicara Itu Ada Seninya, yang mana dalam salah satu babnya, Oh Soo Hyang menjelaskan tentang pentingnya kemampuan mendengarkan di samping kemampuan berbicara. Selain itu, dalam buku ini juga terdapat sejumlah pendapat serta penelitian dari para pakar komunikasi lainnya. Buku ini sangat cocok untuk teman Produa yang ingin melatih dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik dalam komunikasi formal maupun non-formal. Melalui buku ini, para pembaca dapat belajar dari pola komunikasi orang-orang sukses di dunia.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: FM Tanjung Pinang.

Kalau ngomongin soal ikhlas di saat kamu ngerasain ini namanya kehilangan, itu gak pernah benar-benar bisa teman pro 2. Pasti masih banyak banget yang amatir alias masih belajar, berusaha, ya kan? Ngerti banget aku mah. Oke, lanjut. Kita bacain lagi untuk susunan lagunya. Kali ini mau nomor 8. 8 lagunya siapa ya? Wait, Dora lihat dulu deh. 8. Oh, Justin Bieber. Boleh banget. Terus juga ada 5 udah belum sih tadi? Bentar ya, kita lihat dulu ya, Belsti. 5, oh belum, Hatimu Milik Dia dari Arvian. Boleh. Kalau gitu ini ada beberapa lagu lagi teman produ yang udah disusun juga sebenarnya, tinggal Nora puterin aja. So kalau gitu langsung aja kita puterin Arvian Dwi, Hatimu Milik Dia. Cocok banget nih untuk kamu yang masih denial, berharap dia suka sama kamu, padahal dia sukanya sama yang lain.

bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

Ya Sobat Pro 2, udah di sesi terakhir banget disulit karena 10 lagunya udah Nura puterin semuanya tanpa ada yang tidak diputerin ya. Jadi aman, 10 lagu walaupun diacak-acak lagi it's okay, gak masalah. Terima kasih banyak untuk yang udah puterin-puterin pula, yang udah nyusunin. Yang muterin mah tetap Nura dong ya. Pokoknya terima kasih untuk yang udah nyusun-nyusun lagi di WhatsApp. Terima kasih banyak. Dan yang untuk masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1, terus juga di website kita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nanti kita lanjut lagi Teman Pro 2 dengan informasi dari dunia makanan dan juga UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Jadi pasti aja kamu tetap enjoy terus ya dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Teman terbaik kamu.

Ya santai siang, Nora mau rekomendasiin dulu teman berdua. Ini lebih tepatnya bisa dibilang sarapan ya, untuk kamu yang orang tua sibuk-sibuk belum sempat untuk nyiapin sarapan anaknya, tapi anaknya harus berangkat sekolah bawa sarapan, kalau enggak lapar ya Besti. Bisa banget teman Pro 2 cobain sarapan, ada mie ekonomis sih ya, bisa dibilang dia ini ada jual mie goreng, ada jual mie kwetiau, bihun, nasi goreng, dan murah-murah. Harganya cuma 7 ribuan aja teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau cobain boleh banget Besti, langsung aja datang. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di daerah Bintan Center. Dia itu deretan Polsek teman Pro 2. Berarti kalau kamu dari arah terminal Sungai Carang ya, itu sebelum Polsek. Yoi. Bukanya dari jam berapa sih Nora? Bukanya dari jam 6 pagi ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 11.

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Selain itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantong.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia dan udah ngeraih 4 gelar juara sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih ada Nura yang nemenin kamu di santai siang hari ini, teman Pro 2. Kali ini Nura punya rekomendasi makanan-makanan khas timur ini, bisa dibilang ya. Karena ini ada nasi biryani dan juga nasi kebuli. Untuk nasi biryani ini, teman Pro 2, bisa banget kamu cobain. Terus juga nasi kebuli. Bedanya apa, Nura? Bedanya kamu cobain sendiri deh. Nura gak bisa ngasih tahu gimana-gimana karena bukan termasuk makanan yang sering Nura makan kan. Tapi kalau kamu pengen banget nih, mungkin lagi pengen banget, BM banget, pengen makan nasi kebuli, nasi biryani, boleh pergi langsung aja gaskan ke Hubi Nasi Kebuli. Hubi atau Habi ini bacanya. Di sana itu ada nasi biryani, nasi kebuli, terus juga ada kebab, kebab daging, ada carbonara, spaghetti, banyak banget lah pokoknya, bisa banget kamu cobain ke sana langsung, teman Pro 2. Kalau kamu tanya lokasinya di mana? Lokasinya ini di samping Bank BJB kilometer 9, teman Pro 2, di Ruko Bintan Center yang ada di sana. Bukanya itu dari jam 11 siang sampai jam 9 malam.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Yes, lanjut lagi teman Pradua. Masih barengan sama Dora di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini ada rekomendasi lagi, tapi ini untuk yang pecinta pedas ya, bisa banget untuk cobain guys. Sebenarnya gak hanya yang pedas-pedas aja, tapi juga ada aneka-aneka cemilan lain lah ya. Cemilan lainnya kayak tahu isi, yang isinya tuh ayam suwir. Enaknya, udah kebayang lagi enaknya. Jadi ada juga mie pedas gila, teman Pro 2. Aduh. Tapi tenang aja, ini ada levelnya ya. Ada level 1 sampai 5 sesuai dengan seleranya kamu aja, kesanggupannya kamu aja juga ya. Jadi kalau kamu gak sanggup pedes ya udah level 1 aja udah. Jadi untuk mie ini teman Pro 2 ada di tepi laut ya. Lebih tepatnya ini dekat daerah kawasan orang jualan yang rame-rame itu loh guys, yang ada dekat ya pokoknya jualan UMKM rame-rame dekat daerah Tanah Merah itu. Nah, daerah situ setelah gedung LAM, dekat situ di dalam ya, dari arah dalam bukan dari arah luar, teman Pro 2. Warna standnya itu warna hitam, hitam merah, gampang banget untuk kamu cari, harusnya kamu cari aja standnya warnanya hitam merah. Dan untuk jam bukanya gimana? Jam bukanya ini dari sore jam 3, setengah 4 lah ya, dari jam setengah 4 itu udah buka teman Pro 2 sampai jam 12 malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

itu dia teman pra 2, beberapa rekomendasi yang udah Nura kasih ke kamu ya, UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang yang bisa banget kamu cobain, kamu datangin langsung, kamu beli, kamu lariskan ya. Dan nanti kita akan lanjut lagi ke sesi selanjutnya, ada informasi dari dunia olahraga, jadi tetap enjoy aja dengerin pra 2 FM Tanjung.

0: Aku gamers, tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku gak pro.

Masih barengan sama Nura di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pradua untuk informasi dari dunia olahraga. Kali ini dari dunia badminton, ada ganda putra Indonesia, ada Devin dan juga Fathir yang aduh sayang sekali harus gugur di babak 32 besar Australia Open 2026. Jadi untuk Devin dan juga Fathir, ini kalahnya dari siapa sih Nura? Kalahnya dari wakil Hong Kong ya. Untuk skornya sekitar 17-21, 21-11 dan 13-21. Wow, lumayan ya Bun. Padahal di babak kedua sempat menang sebenarnya, cuman gimana lagi di babak ketiga ternyata tim mereka lah yang menang alias tim lawan. Dan untuk Ali Fathir sendiri, dia dan pasangannya memang katanya belum punya konsisten fokus dari cara bermain ya. Jadi mungkin ini menjadi evaluasi juga untuk mereka ke depannya agar mereka bisa menjadi juaranya.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!

Lanjut lagi teman Pro 2, masih barengan sama Nura yang mau ngebahas informasi dari dunia olahraga. Kali ini ada legenda bulu tangkis Indonesia, Chandra Wijaya, yang kembali menunjukkan komitmennya untuk pembinaan atlet menuju melalui penyelenggaraan Yonex Sunrise Double Special Championship 2026. Dan untuk turnamen khusus nomor ganda ini memang bisa dibilang kayak jadi apa ya? Jadi tempat lah gitu untuk pengembangan atlet muda menuju prestasi yang lebih tinggi. Jadi nanti kejuaraan ini akan berlangsung mulai dari hari ini sampai 13 Juni di Tangerang Selatan, teman Pro 2. Dan dari berbagai daerah sih sebenarnya atlet spesialis ganda dari berbagai daerah di Indonesia nantinya akan bersaing untuk mendapatkan gelar juara. Jadi untuk edisi ke-14 kejuaraan ini konsisten jadi ajang pembinaan bagi pemain spesialis ganda Indonesia. Ada sekitar 500 pasangan teman Pro 2 yang ambil bagian di 11 nomor pertandingan yang mencakup kelompok usia dini hingga kategori dewasa.

Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Masih barengan sama Nura di Santai Siang Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini kita lanjut lagi dengan informasi dari NLC Indonesia ataupun Pradua yang terus memperkuat program student athlete untuk mencetak atlet berdaya saing global. Nah, jadi program ini itu menggabungkan prestasi olahraga, pendidikan, karakter, dan juga wawasan internasional. Dan sebagai bagian pelaksanaannya, NLC Indonesia ini menggelar forum yang judulnya itu From Indonesia to the World Stage, yang forumnya ini menghadirkan mantan atlet profesional, guys. Dan untuk kegiatannya diadakan di Jakarta kemarin ya, tanggal 9 Juni hari Selasa, dan jadi wadah berbagi pengalaman dan juga memperluas wawasan atlet-atlet muda Indonesia.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih ngaret-ngaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
2: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Hah, tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
3: Teman terbaik kamu.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Masih barengan sama Nora di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan sebelum kita lanjut, teman Pradua, Nora mau puterin dulu satu lagu untuk kamu yang spesial berulang tahun di bulan apa? Di bulan Juni ini. Semoga kamu sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu.

Yes, kita mau lanjut lagi teman Pradua. Ini informasinya dari salah satu konten kreator di media sosial yang sebenarnya udah pernah nyampe ke Pradua Tanjung Pinang. Ada yang dari Jepang itu loh, Bang Kens. Kens, jadi dia ini punya akun baru namanya Kens Bola. Mungkin ya khusus untuk tentang perbola-bolaan gitu lah ya. Nah, jadi dia ini memunguti sampah-sampah yang tersisa di area tribun GBK setelah dia menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia tahun Pradua. Dalam video itu dia ngeliatin nih, kalau seandainya di area stadion masih banyak banget sampah yang ditinggalkan sama penonton. Padahal udah ada kantong plastik, ya Besti, ya. Dan kalau ditanya kenapa dia ngelakuin itu, mungkin karena dia orang Jepang ya, jadi udah terbiasa gitu tahun Pradua katanya, dengan ya membersihkan area stadion setelah pertandingan selesai. Nah, jadi ya begitulah ya keadaannya, kenyataannya. Kalau ternyata ya orang-orang Indonesia ini masih kurang sekali lah sama yang namanya kebersihan.

0: The Maple ini adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada. Ini salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tuan peragua. The Maple sendiri itu punya karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum yang hangat ya, maple melambangkan persahabatan antar bangsa dan semangat kebersamaan. Karakter maple sendiri itu ramah dan penuh semangat, suka membantu dan menyemangati tim, menjadi simbol persatuan dunia, selalu membawa energi positif. Nah, pesan dari maple sendiri, sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang menyatukan dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2000.

Lanjut lagi teman Pradua, tadi kita udah ngomongin soal konten kreator dari Jepang sih, lebih tepatnya sebenarnya asal Jepang, cuman dia sekarang lagi ada di Indonesia dan juga pernah main ke Pradua Tanjung Pinang. Kita lanjut lagi nih, mau ngomongin soal Dokter Tirta. Apakah kamu akan dimarahi sama Dokter Tirta kali ini? Jadi lewat akunnya, Dokter Tirta ini ngasih pendapat nih soal kenaikan harga BBM yang bisa dibilang sangat mengkhawatirkan lah bagi sebagian masyarakat atau justru seluruhnya. Ya pokoknya sebenarnya ya apa-apa naik tuh sedih sih guys ya. Nah jadi si Dokter Tirta ini ngasih masukan apa nasihat lah gitu ya untuk masyarakat biar gimana sih cara menghadapinya. Jadi dia ini gak cuman sekedar ahli kesehatan ya teman berdua, tapi dia juga membagikan tips pengalaman soal urusan keuangan, dan lewat tips-tips yang dia kasih ini dia berharap bisa membantu mereka yang mungkin merasa akan kesulitan dengan kondisi ekonomi yang saat ini gitu. Nah kalau ditanya gimana soal solusinya gimana Nura, pertama tambah income penghasilan guys ya. Kalau seandainya nggak bisa katanya potong pengeluaran sampai mentok ya, sampai mentok banget gitu. Jadi kayak yang kira-kira nggak penting masih bisa ditahan, check out barang ya, tahan dulu, ditabung, dan jangan lupa investasi.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

Masih barengan Sobat Nuri di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Aureli. Aureli, kamu tahu gak sih Aureli, masih pada ingat gak sih yang pernah menerbitkan buku Broken Strings yang sempat menarik perhatian banyak orang sekali. Dan kali ini dia menerbitkan buku keduanya, teman Pro 2, dengan judul Do You Like What You See? Nah, jadi buku ini tuh menceritakan tentang cara seseorang memandang dirinya sendiri, tentang gimana sih luka lamanya itu diam-diam ngebentuk diri dia yang sekarang, terus juga mempengaruhi penilaian untuk dirinya sendiri, dan gimana proses dia berdamai dengan semua itu. Dan buku ini dihadirkan sebagai sebuah ajakan untuk berhenti sebentar, melihat ke diri sendiri, terus juga bertanya ke diri sendiri dengan pertanyaan yang sama dengan judulnya. Untuk buku ini sebenarnya bisa dipesan ya, dari tanggal 6 kemarin sampai nanti di tanggal 12 Juni, karena pre-order lewat Gagas Media. Jadi kalau kamu ngerasa aku butuh banget baca buku ini, gaskan sih kata Nura ya kan, langsung gas, langsung ikutan pre-ordernya.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuma ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu, eh?
1: Yoi. 2 FM Tanjung Pinang.

ngerti banget Nora, gimana kangennya kamu sama dia. Tapi ya udahlah teman perdua, dia juga udah bahagia, harusnya kamu juga bisa untuk lebih bahagia lagi tanpa kehadirannya Alzik. Walaupun gak mudah, tapi bukan berarti gak bisa dong ya. Nora yakin kok kamu pasti bisa, semua ini hanya perihal waktu aja. Alzik, Alzik, Alzik. Oke deh teman perdua, ini si paling sok bijak mau pamit dulu nih, mau pulang. Udah selesai kerjanya soalnya, nanti dilanjutkan sama penyiar selanjutnya. Ada siapa ya? Ada Wulan Gucci deng yang akan lanjut untuk nemenin kamu di sore nanti. Tapi masih di santai siang dulu ya, karena mau updatein kamu dengan informasi-informasi dari Kepulauan Riau. Kalau gitu udah waktunya untuk Nora pamit teman Pro2. Tapi tetap dong, nanti updatein kamu dulu dengan info Pro2.

0: Taman Pradua Trail Run umumnya memang identik dengan alam yang terbuka, jalur pegunungan, dan medan yang menantang. Namun ajang lari yang satu ini justru digelar di dalam gedung dengan lintasan melingkar sepanjang 150 meter. Jadi para peserta ini harus berlari berulang kali di lintasan yang sama untuk menuntaskan jarak 15 km, 50 km, bahkan 100 km. Dan berlangsung di area indoor, rute ini tetap menghadirkan elevasi layaknya trail run sehingga tantangannya ini tidak kalah berat dibandingkan ajang lari lainnya. Informasi selanjutnya, teman Pradua, Naomoi Budaya yang dikenal sebagai DJ bernuansa reggae dan content creator dengan slogan khas One Love untuk satu cinta, sekarang mengambil langkah baru di luar dunia musik. Lewat brand barunya bernama Rastara, dia ini resmi meluncurkan produk beras premium dengan tagline Cita Rasa Nusantara. Melalui Rastara, dia pengen masyarakat itu bisa lebih menghargai proses panjang di balik sepiring nasi, sekaligus juga merayakan cita rasa yang lahir dari tanah Indonesia.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman.

0: kamu.
1: Apa ragu di pipi? Sadarkan kau aku takkan terjadi.
2: Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari
3: Yose.
2: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya

0: Emangnya kamu mau jualan apa?
1: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
0: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
1: Masa iya?
0: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
1: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu. What's on Capri?

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya." Point one.

0: What's on Kepri? What's on Kepri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.
1: What's on Kepri, teman Pradu? Ulan updatein kamu dari dunia olahraga nih. Yes. Ini kan bentar lagi banget ya akan diadakan pertandingan Piala Dunia, teman Pradu. Jadi dari Polda Kepulauan Riau mau ngadain kegiatan nobar nih guys, alias nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri hari Jumat 12 Juni. Nah, kegiatannya jadi bagian dari upaya menghadirkan suasana kebersamaan dan juga pasti hiburan untuk masyarakat. Acara yang membawa tema Satu Semangat, Satu Kebersamaan, Junjung Tinggi Sportivitas juga akan dilaksanakan oleh jajaran Polres, Polsek di sejumlah wilayah di Kepulauan Riau. Pelaksanaan nobar ini, Tuan Pradua, dilakukan sesuai dengan lisensi penayangan yang didapatkan dari TVRI ya. Jadi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei mengajak masyarakat untuk turut meramaikan kegiatan ini bersama dengan keluarga ataupun kerabat. Kegiatan nobar ini juga nantinya akan dilaksanakan di berbagai titik sesuai lisensi yang didapatkan TVRI guys gitu. Tapi Lan, aku gak bisa. Kenapa kamu gak bisa? Soalnya aku tetap kerja. Ya udah deh, daripada kamu bingung-bingung gitu ya, gak bisa nonton, nanti kamu bisa dengerin juga tuh di Pro 1 Tanjung Pinang guys. Biasanya bakalan ada. Di kita ada juga gak ya? Harusnya sih ada. Kalau ada nanti aku updatein ke kamu dia, pokoknya teman Pro 2. Nah, jurus juga Kombes Pol Nona Priscilia Ohe tuh sempat bilang kegiatan nobar ini diharapkan jadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat biar akrab lagi gitu kan, biar semakin dekat. Selain sebagai hiburan, momentum ini juga diharapkan bisa menumbuhkan semangat sportivitas, juga menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station, guys. Ini dia, kita ngobrolin soal MBG School. MBG, makanan bergizi gratis. Gak enak ya, liriknya emang kayak gitu harusnya. Tapi nih teman Pro 2, kemarin kan lagi ebu-ebunya soal BGN, kepala BGN, segala macam. Tanjung Pinang juga ada yang perlu kita update-kan nih. Anggaran BGN kan tersendat tuh. Ternyata ada 2 SPPG Tanjung Pinang yang gak beroperasi nih, guys. Jadi 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kota Tanjung Pinang sementara menghentikan operasionalnya karena belum cairnya anggaran BGN tadi. Kedua dapur program makanan bergizi gratis ini ada di Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Nah, koordinator SPPG wilayah Tanjung Pinang, Retno namanya, mengatakan kalau penghentian operasional yang dimulai dari Senin 8 Juni 2026 itu bersifat sementara. Ini dikarenakan keterbatasan dana operasional sambil menunggu pencairan anggaran dari pemerintah pusat. Nah, Retno menjelaskan dari total 23 SPPG nih yang tersebar di Tanjung Pinang, ada 21 unit masih tetap beroperasi untuk mendistribusikan MBG, makanan bergizi gratis ya, kepada para pelajar dan juga ibu hamil di wilayah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, pihaknya belum bisa memastikan kapan pencairan dana dari BGN akan dilakukan, tapi proses penyaluran anggaran itu masih berlangsung mengingat banyaknya SPPG yang sudah berdiri di berbagai daerah di Indonesia.

Well, tuh Pro 2, sebentar lagi kita masuk ke jam 4 dan bakalan gabung ke Pro 2 Pekanbaru nih. Ngapain, Lan? Abis ini kita bakalan ikutan seru-seruan di Sore Ceria Berjaringan. Ya, ini dari Pro 2 Pekanbaru, tahun Pro 2 nantinya juga bakal dirilis sama kita juga, Pro 2 Tanjung Pinang, Pro 2 Ranai, Batam, dan juga masih ada lagi yang lainnya. Nanti kamu bakal dikenalin tuh sama ketua pelaksana event, sama partner event. Event apaan tuh, kamu kenalan aja ya, barengan sama Gibran Wahyu, tahun Pro 2. Kalau gitu ulang pamit dulu, I'll see you guys nanti di jam 5. Kita lanjut lagi sore-sore ya bareng Ulan sampai jam 7 malam.

0: 8.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik ya. Mau hello aja sama Pro 2, and we are made again teman Pro 2. Sesuai janji aku tadi, kita bakal balik lagi bareng aku Ibran Wahyu teman Pro 2 di sore ceria spesial di hari Rabu ini teman Pro 2. Ada sore ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu teman Pro 2 yang disiarkan langsung juga di Pro 2 Pekanbaru dan juga beberapa daerah di Pro 2 Padang, teman Pro 2, Pro 2 Tanjung Pinang, Pro 2 Bukit Tinggi, dan juga Pro 2 Batam. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau nanti ikut diskusi dan juga tanya-tanya, boleh langsung banget teman Pro 2 di YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru, dan juga di WhatsApp juga boleh teman Pro 2 di 0811 760 0884. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang kece teman Pro 2. Kita say hi dulu kali ya. Halo.
1: Halo Kak.
0: Hai. Halo, halo. Nah, kita kenalin dulu teman Pro 2. Ini ada Bang Andika Fahruli SAG nih.
2: Iya, benar.
0: Dan juga Kak Salma Khairani. Nah, ya. Dan kali ini tema kita teman Pro 2 adalah Road to Festival Budaya Riuh Serentak Siak Kecil 2026. Betul Bang ya?
2: Benar sekali.
0: Oke, dan Bang Andika sendiri teman Pro 2 sebagai ketua pelaksana eventnya, dan juga Kak Salma Khairani di sini adalah sebagai partner event.
3: Iya, iya benar sekali.
0: Betul. Oke, dari Pekanbaru juga berarti Kak ya Bang ya?
2: Kalau aku asalnya memang dari Siak Kecil Bengkalis.
0: Oh iya, Siak Kecil.
2: Siak Kecil Bengkalis.
0: Tapi stay-nya di sini.
2: Stay sekarang di Pekanbaru.
0: Oke, masih dekat lah ya.
2: Masih oke okay lah, ya. Yeah.
0: Kak Salma sendiri?
3: Kalau aku stay di Pekanbaru sih, Bang.
0: Mm-hmm. Stay Pekanbaru.
3: Stay Pekanbaru.
0: Oke.
2: Okay. Asli dari?
3: Asli dari Kandis ya. Oh, lahir Kandis. Di Kandis.
0: Oh iya. Oke. Okay. Masih dekat lah ya.
2: Masih sangat dekat.
0: Ya, apalagi kalau sore-sore kayak gini ya memang jam-jam ngantuk gak sih kayaknya?
3: Butuh kopi gak sih?
2: Iya, genzi lah.
0: Nah itu dia. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kali ini kita bakalan ditemenin teman Pro 2 ya bertiga di sini ya, di sore ceria buat ngilangin ngantuk kamu ya pastinya. Baru ngobrol-ngobrol nanti kita seru-seruan bareng teman Pro 2 di ngobrolin seputar Festival Budaya Riuh Rentak Siak Kecil 2026. Okay. Oke deh, langsung aja nih, kayaknya langsung tanya ke ketua eventnya, ketua pelaksananya teman Pro 2.
2: Aduh,
0: ya. Boleh dong Bang ya, diceritain apa sih Festival Riuh, Budaya Riuh Rentak Siak Kecil 2026. Wah panjang namanya, jadi susah diingat gitu.
2: Oke, okay, baik-baik ya. Jadi gini, Festival Budaya Riuh Rentak Siak Kecil itu sebenarnya adalah wadah pembinaan sih tujuannya.
0: Yeah.
2: Jadi kita kan bukan cuma sekedar event, cuma sekedar festival doang yang di dalamnya ada berbagai jenis perlombaan gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah seperti langgam, langgam Melayu, terus juga ada tari Melayu, terus juga ada rebana, fashion show, dan lawak juga. Tapi bukan cuma sekedar ajang perlombaan, melainkan sebagai sebuah wadah pembinaan yang mana nanti para finalis ataupun pemenang itu bakalan dibina oleh para mentor-mentor yang udah disiapkan.
0: Oke.
2: Okay. Untuk nantinya ketika ada perlombaan lebih lanjut, lebih kelasnya lebih mungkin lebih tinggi gitu ya.

0: kita bisa rekomkan dan kita bisa support untuk mereka ikuti ajang kompetisi yang lebih tinggi tersebut. Okay. Gitu.
1: Itu berarti yang juaranya.
0: Yang juaranya, ibaratnya para peserta ya mungkin sampai runner up 3 gitu ya. Mm-hmm. Nah itu bakalan kita kasih wadah untuk membina, yeah, untuk dibimbing sampai mereka nanti lebih tinggi jenjangnya.
1: Oh, berkompetisi. Oke, okay, oke. Okay, okay. Nah, itu di mana tuh? Di Siak berarti ya?
0: Di Siak Kecil.
1: Siak Kecil.
0: Ah, jadi Siak Kecil, okay, beda dengan Siak, Bang.
1: Oke.
0: Okay. Heeh. Jadi kalau Siak Kecil itu kan memang dulunya memang bagian dari wilayah kekuasaan Siak gitu ya, Kerajaan Siak. Cuman secara administrasi Siak Kecil masuk di Kabupaten Bengkalis.
1: Oh.
0: Heeh, nah, kalau misalkan Bang Iqbal. Bang siapa namanya?
1: Bang Gibran.
0: Bang Gibran.
1: Lupa dia.
0: Oke, okay, kalau misalkan Bang Gibran pernah ke Bengkalis gitu ya. Jadi Siak Kecilnya posisinya perbatasan Kabupaten Siak dan Bengkalis. Jadi awal masuk Kabupaten Bengkalis dari Siak itu ketemu sama Siak Kecil.
1: Oh.
0: Nah, gerbangnya.
1: Iya. Yeah. Ya masih apalah istilahnya kayak daerah penyambutan apa
0: penyambutan
1: sih
0: namanya? Masih satu pulau Sumatera gitu. Iya,
1: masih
0: ibaratnya.
1: Masih Sumatera lah ya. Jadi kalau untuk anggotanya itu, pesertanya itu khusus di Riau sendiri atau seluruh Indonesia?
0: Iya, kalau untuk yang jilid pertama ini karena kita baru bikin gitu ya Bang ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita memang fokusnya untuk mencari talent-talent di Kecamatan Siak Kecil.
1: Oke. Okay.
0: Untuk cabang lomba langgam dan juga rebana sama fashion show.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalkan untuk yang tari zapin sama dengan lawak itu kita buka untuk 3 kecamatan Bang.
1: Oke. Okay.
0: Kecamatan Siak Kecil, Bukit Batu dan Bandar Laksmana. Tapi nanti ke depan di jilid 2 dan jilid 3 seterusnya insyaallah kita punya harapan gitu ya untuk lebih luas lagi biar nanti bisa menjangkau beberapa kabupaten ataupun provinsi tetangga kita.
1: Iya, visi ke depannya itu kalau bisa sampai internasional.
0: Iya, amin. Benar ya. Iya.
1: Iya. Tapi memang mengangkat apa banget ya kayak budaya.
0: Benar.
1: Gitu ya.
0: Benar, identitas lokal kita budaya yang kita kita kenalkan dulu ya. Karena memang sekarang kan juga udah mulai tergerus gitu juga ya. Sekali. Apalagi memang target kita itu ya anak-anak muda, Bang. Jadi memang anak muda ini yang kita berdayakan di sana mulai dari kepanitiaan, peserta, terus juga partner event termasuk Kak Salma juga yang kita berdayakan ya memang dari kalangan anak-anak muda.
1: Okay.
0: Untuk memperkenalkan kembali, menguatkan kembali bahwasanya kita tuh punya identitas lokal ya begini budaya seperti ini gitu. Benar-benar khususnya di Melayu.
1: Iya, iya. Oke. Berarti udah dibuka pendaftarannya.
0: Sekarang sudah berlangsung masa perlombaan sebenarnya.
1: Oh, udah
0: seleksi.
1: Perlombaan malah.
0: Seleksi. Cuma nanti puncaknya di Agustus.
1: Oh, Agustus tanggal
0: tanggal 20 sampai 22.
1: 20 sampai 22. Cuman 2 hari berarti ya.
0: 3 hari itu sih.
1: 20.
0: Oh, 20-nya juga 2 malam. Iya, 20, 21, 22.
1: Iya, 3 hari 2 malam berarti.
0: Yeah.
1: Oke. Berarti yang latar belakangin munculnya festival ini tuh untuk ngangkat kembali dan juga memperkenalkan kembali budaya tadi tuh.
0: Betul, betul. Karena itu tadi ya, karena kita kan juga, saya juga nyadarin ya sebagai anak muda yang memang kita banyak, lebih banyak intensnya itu ke gadget, terus juga ke dunia-dunia yang memang budaya asing yang masuk ke kita gitu ya, yang kita juga kadang ke distraksi sama budaya mereka gitu. Lah, kenapa emangnya enggak kita naikkan kembali budaya-budaya kita, terus juga kita perkenalkan malah lebih luas lagi gitu, supaya nanti ya kedepannya anak-anak cucu kita juga enggak bakalan lupa dengan
2: budaya-budaya Melayu kita.
0: Benar sekali gitu kan.
1: Berarti oke, berarti untuk sekarang ya masih budaya Melayu banget yang masih ditonjolkan ya.
0: Benar. Dan sedikit informasi juga bahwasanya di Siak Kecil itu itu kan sekarang udah ada dari program pemerintah memang pemerintah kecamatan yang memang mereka bangun sebuah taman, diresmikan Taman Dayang Senandung namanya di Kecamatan Siak Kecil, dan itu setiap malam minggu itu diadakan sebuah pertunjukan. Dari pertunjukan ini diwakilkan oleh setiap desa. Misalnya minggu pertama desa ini, minggu kedua desa ini, sampai 17 desa. Sampai iya, sampai rentetannya itu ya nyambung ke rentetan acara festival kita. Nah, makanya yang kemarin itu udah selesai 17 desa, langsung nyambung ke rentetan festival budaya Riau Rentak Siak Kecil sampai nanti Agustus.
1: Berarti kayak acara festival ini sebagai apa ya? Kayak acara puncak kalau bisa dibilang.
0: Benar.
1: Gitu
0: nah, pertunjukan yang desa-desa itu pengantarnya gitu ibaratnya, biar makin ini. Dan alhamdulillah juga antusiasme masyarakat juga banyak banget gitu ya, yang hadir di sana tiap malam minggu, yang sebelumnya kantor camat Siak Kecil itu cuma sekedar buat urusan administrasi masyarakat, namun di malam minggu benar ibaratnya alun-alun lah gitu ya, karena memang untuk daerah yang memang cukup terpencil gitu ya, kan jarang banget itu ada sebuah tempat ngumpul anak-anak, terus juga bisa bermain, bisa apa ibaratnya nyumbangin minat bakat mereka, pertunjukan di sana. Nah, berkat program pemerintah juga, dan juga dari inisiasi dari pengurus, kita punya tim namanya Melayu Culture Movement, Bang, dan berkat inisiasi dari teman-teman MCM juga, terus juga dari beberapa partnership termasuk dari Sehati Organizer ini, kita akhirnya tergerak lah untuk yuk kita akan lanjutkan kembali programnya dengan yang lebih besar, lebih luas, yang melalui Festival Budaya Rio Renta Siak Kecil ini.
1: Oke, oke, oke. Berarti sebelumnya udah tahu nih ya, kayak sebelumnya tuh minggu-minggu sebelumnya udah ada pertunjukan dari itu, dari desa-desa itu udah tahu berarti ya?
0: Iya, karena kalau yang itu yang diakomodir langsung sama pemerintah kecamatan. Nah, sedangkan kita ibaratnya memang pemerintah kecamatan juga sering sharing ke kita juga, minta tolong buat mantau-mantau, terus juga melatarbelakangi, ibarat kayak tim IO-nya lah gitu. Nanti kalau misalkan mau tampil, tolong dikoordinasi segala macam gitu. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang kita yang lanjutin untuk program tiap malam minggu itu.
1: Oh, berarti memang dari awal udah ada koordinasi ya sama pemerintah. Jadi kayak ini kayaknya timingnya pas nih kalau di sini. Nah, nanti jadi kayak ibaratnya kayak ya apa acara puncaknya.
0: Iya, gitu, betul. Ya. Puncak di Agustus nanti.
1: Oke, kenapa harus Siak? Tempatnya kenapa harus Siak?
0: Oke, baik. Nah, kalau misalkan pertama memang karena itu adalah apa ibaratnya kampung halaman saya itu ya. Kampung halaman, terus juga karena memang juga dari kepanitiaan itu merupakan teman-teman sekampung sepermainan dari kecil, kita yang sama-sama merasain ya tergerusnya lah budaya gitu ya saat ini. Jadi kita punya punya satu visi, satu misi, yuk kita bangun, kita bangkitkan kembali khususnya dulu untuk di kecamatan kita, di rumah kita dulu. Harapan kami memang Bang, di kecamatan Siak Kecil ini menjadi suatu inovasi bagi kecamatan-kecamatan sekitarnya, bagi wilayah-wilayah sekitarnya untuk ngadain hal yang serupa. Baik itu mungkin dalam event yang berbeda. Nama eventnya boleh beda, tapi tujuannya sama, untuk mempertahankan dan untuk menjaga identitas lokal itu tadi. Itu makanya harapan kami mungkin nanti di kecamatan tetangga seperti kecamatan Bukit Batu, Bandar Laksamana, bahkan sampai ke Rupat dan Mekali segala macam gitu, mereka punya suatu event yang memang event itu jadi event tahunan mereka. Di Siak Kecil punya Riuh Renta, di mereka punya apa gitu.
1: Oke, jadi kayak apa ya? Sebagai penggerak lah awalnya ya.
0: Benar.
1: Pengennya sebagai penggerak gitu ya.
0: Iya,
1: biar yang lain-lain juga ikutan termotivasi dan juga terinspirasi gitu ya.
2: Betul. Karena dilaksanakan dalam setiap tahun ya.
0: Benar. Dan itu menjadi kalender event di kecamatan kita sih, insyaallah.
1: Oke, oke, oke. Kalau untuk festival ini sendiri tuh ada tema besar yang diangkat nggak sih?
0: Kalau kita tagline-nya itu rentak tradisi denyut jati diri.
1: Nah,
0: apa karena
1: tuh?
0: Memang filosofinya itu kan sebenarnya riuh dan rentak.
1: Riuh dan rentak.
0: Bahkan Riau ini kan dulunya diambil dari kata riuhnya, riuhnya masyarakat Riau. Itu apa artinya dari segi kalau bab kita bahasa sederhana itu suara masyarakatnya yang memang masyarakat Riau ini senang berbicara, apa ya ibaratnya ramai gitu ibaratnya. Nah, makanya termotivasi dari kata riuh itu keramaian masyarakat yang ada di Kecamatan Siak Kecil, terus juga rentak itu melambangkan suatu tradisi budaya yang memang ada di Kecamatan Siak Kecil. Makanya riuh ini kita ibaratkan seperti sebuah suara, unsur suara, rentak unsur gerakan. Jadi makanya perpaduan antara suara dan gerakan itu yang akan kita perlombakan di dalam Festival Budaya Riuh Rentak Siak Kecil. Makanya tadi ada langgam Melayu. Nah, itu kan diambil dari unsur suara yang memang seni suara, seni tarik suara, sama tari zapin kreasi
1: yeah.
0: yang kita ambil dari unsur gerakan-gerakan dari yeah. rentak itu tadi.
1: Oke oke oke oke. Jadi memang benar-benar suatu pertunjukan yang bisa dinikmati dari yeah. dua indera gitu ya, dari mata yeah. sama juga pendengaran gitu.
0: Benar.
1: Siap. Kalau untuk apa ya? Tiap lomba tuh ada kriteria umurnya enggak sih, Bang?
0: Oke, kalau kita bagi beberapa kategori sih, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Kalau yang penyanyi langga Melayu itu kita bagi dua kategori. Kategori anak-anak remaja itu sampai usia SMA, terus juga sama kategori dewasa.
1: Oke.
0: Jadi memang kita bedakan jadi dua kategori. Sama juga lawak juga begitu, anak-anak dan dewasa. Terus juga fashion show juga sama, cuman fashion show ini lebih ke anak-anak dan remaja. Gitu. Dan kalau tari kita satu kategorikan di usia pelajar pokoknya. Nah, rebana ya ibu-ibu gitu. Mayoritasnya ibu-ibu usia usia ibu-ibu lah gitu. Cuman sebenarnya kita juga tidak membatasi berapapun jumlah mereka yang ingin daftar. Misalnya kan kita targetnya kan masing-masing desa nih, masing-masing desa menjadi perwakilan gitu ya. Tapi kita enggak menargetkan satu desa harus satu perwakilan, enggak. Boleh lebih dari satu, boleh, silakan.
1: Oh iya iya iya.
0: Intinya kan untuk memberikan wadah buat mereka.
1: Kayak ngeramekan aja lah, ramein.
0: Iya benar. Siapa tahu nanti kan dari sana tersaringlah bakat-bakat tertentu.
1: Iya iya iya. Iya. Karena ya namanya mungkin ya bisa dibilang tuh kayak desa yang kecil dan juga mungkin kayak daerah terpencil bisa dibilang. Itu gak menutup kemungkinan juga bakalan ada talenta-talenta yang luar biasa gitu.
0: Nah benar.
2: Bakat anak tuh kadang
0: harus benar ya. Harus ditunjukkan, dicari.
1: Oke oke, menarik. Ada gak sih, Bang, kayak pembeda nih, Bang, sama festival budaya lain yang ada di Riau, dari Riau Serentak ini tadi, Bang?
0: Oke, baik. Kalau misalkan hal yang beda, pertama kalau hal yang signifikan mungkin saat ini kita belum terlalu nampak ya.
1: Yeah.
0: Tapi yang jelas yang kami tawarkan pertama adalah kegiatan ini, Festival Riuh Rentak Siak Kecil ini itu diadakan oleh anak-anak muda. Yang mayoritas mungkin festival di luar sana juga diadakan oleh kalangan senior-senior gitu ya. Tapi kita memang mutlak dari anak-anak muda semuanya, dari Gen Z. Terus juga yang kita tawarkan di sini adalah sebuah perlombaan berbasis identitas lokal kita, mulai dari ciri khas pakaian, identitas dalam kategori lomba fashion show. Itu kita juga ngangkat dari identitas lokal masyarakat Siak Kecil yang memang basicnya identitas lokal semuanya. Dan juga kita lebih kepada tujuan awal aja sih sebenarnya. Kita tujuan kita memang bukan untuk bikin beda dari yang lain, bukan, tapi memang untuk bangun wadah pembinaan itu tadi. Yang mungkin orang luar yang lain mungkin ngadain sekedar event lomba cuman buat sekedar kompetisi. Nah, kita di sini juga ingin tidak hanya sekedar kompetisi tapi
2: memberikan wadah ya.
0: Wadah untuk bimbingan dan pembinaan.
1: Luar biasa juga tujuannya, Bang, ya. Dan ini berarti diadakan oleh
0: Melayu Culture Movement.
1: MCM. MCM. Oke, singkatannya MCM. Ini collab-nya sama siapa aja nih?
0: Iya, kalau sekarang kita kebetulan ada beberapa media partner yang kita kerjasamain. Alhamdulillah mereka juga mensupport kita juga. Dari khususnya ini yang udah hadir sama kita, ada Sehati Organizer yang memang pengurus CEO di Pekanbaru. Terus juga ada dari media Provinsi Riau juga ada namanya Seloka Riau, terus juga Desa Wisata Bukit Batu di sana, terus juga ada organisasi pemudaan di Siak Kecil gitu ya, Bang, ya, sama beberapa sponsorship media partner yang memang cukup famous lah gitu di sini yang memang turut untuk mensupport kita juga di sana.
1: Luar biasa, banyak banget berarti.
0: Iya, bahkan dari sanggar-sanggar juga ada, Bang. Jadi memang yang mereka menawarkan diri untuk mensupport kita gitu ya, kayak sanggar dari Rupat yang memang beda kecamatan, jauh gitu ya. Mereka juga support ingin tampil mensukseskan festival Riuh Rentak Siak Kecil di malam puncaknya.
1: Sebagai pertunjukan.
0: Mereka kan punya gitu sanggar ya. Sanggar sanggar tari gitu. Dari kumpulan seni permata tari gitu, di Rupat gitu. Mereka mensupport ingin tampil anggota sanggar mereka di malam puncak.
2: Itu,
0: iya, untuk meramaikan sebagai ibaratnya sebagai bintang tamu juga gitu. Terus juga perpanjang relasi supaya nanti di kecamatan mereka juga ngadain kegiatan yang serupa. Nanti kalau misalkan mereka ngadain kegiatan serupa, kami juga turut mensupport.
1: Saling menguntungkan.
0: Benar.
1: Oke. Menarik ya. Banyak juga rupanya ya partnernya, tapi yang ada cuma dua di sini. Enggak ikut.
0: Iya, kalau ini penuh.
2: Perwakilan aja.
0: Kita juga sebenarnya kenapa kita bikin event ini, Bang? Kalau boleh kita cerita juga, memang sekarang ini kan dunia media digital kan lagi memang naik-naik banget gitu ya. Semua anak-anak muda pun juga tertarik dengan hal namanya konten gitu ya, dengan konten-konten video segala macam. Nah, kebetulan di kampung kita juga ada konten kreator yang asalnya dari lokal, yang udah kelas provinsi gitu ibaratnya. Kontennya udah viral seprovinsi sampai ke provinsi tangga juga.
1: Selebgram lah
0: ya. Selebgram gitu. Tapi dari dari kampung gitu. Dan itu juga teman sekampung sepermainan kami dulu gitu. Namanya itu Gegamo Jantan gitu. Gegamo Jantan. Nah, beliau alhamdulillah juara satu kemarin pas lomba lawak duo yang diadakan oleh di Provinsi Riau ini gitu ya, yang diadakan oleh PASKI gitu, Satuan Lawak ya. Lawak Indonesia. Pokoknya itulah gitu.
1: Mirip-mirip stand up gitu ya.
0: Jadi mereka berdua dan dengan mengusung sebuah tema Melayu identitas lokal di Bengkalis khususnya, mulai dari cara bahasanya. Kalau kita kan mungkin dari stand up comedian yang di Provinsi Riau mungkin kita kenal seperti Maggie. Terus kalau misalkan dari Siak itu ada Al Hafiz gitu ya. Dari Siak kecil kita punya Gegamo Jantan itu. Ini yang menjadi support system terbesar kami juga. Mengapa kami ingin mengadain festival Rio Rentak Siak Kecil nih.
1: Oke. Udah disupport dari berbagai kalangan gitu. Apalagi udah sama selebgram gitu, semoga bisa makin
2: luas lah.
1: Makin rame gitu ya.
0: Iya, amin.
1: Oke, untuk ini deh sebagai partner event nih Kak Salma ya. Keterlibatannya di dalam situ tuh biar untuk koordinasinya lancar tuh ngelakuin apa aja sih?
2: Kita tim media ya Bang.
0: Tim media.
1: Media.
0: Media.
2: Nanti insya Allah kalau bisa dari Pekanbaru ini kita datang ke sana. Mengikuti festivalnya juga ya. Menyaksikan lah.
0: Serta terlibat juga ya sebagai tim di lapangan juga. Karena memang Salma juga sebuah tim EO gitu Bang ya. Jadi memang harapan kami Salma bisa dan hadir, teman-teman bisa hadir langsung sana.
1: Kalau yang nyusun apa ya kayak rundown acara itu bagian EO berarti ya, atau
0: kalau yang di sini kebetulan dari Melayu Culture Movement-nya. Ini kan dari Sati Organizer itu kita sebagai media partner.
1: Media partnernya aja berarti ya.
0: Kebetulan juga saya tergabung di sana. Jadi saling ya kita saling butuhin, saling inilah melengkapin gitu ya.
1: Paham. Oke deh, untuk rangkaian acaranya sendiri deh kita ngobrolin nih Bang ya. Kegiatannya tuh selama festival tuh ada apa aja sih Bang? Mungkin dari timeline-nya deh boleh dikasih tahu.
0: Oke, baik. Kalau misalkan sekarang lagi minggu sekarang ini, minggu kemarin sama minggu sampai akhir Juni ini, itu kita fokus kepada seleksi masing-masing cabang perlombaan. Misalnya di minggu pertama itu cabang lomba Langga Melayu Dewasa, lanjut minggu ini Langga Melayu Anak-anak, minggu sama tari, minggu depannya lagi tari juga sama lomba lawak. Lanjut ke depannya lagi nanti baru ada seleksi sampai malam puncak sih, malam puncak bulan Agustus karena bulan Juli kita fokus ke pembinaan. Nah, jadi habis bulan Juni ini kita memang fokus untuk seleksi dulu semua cabang tadi. Juli kita pembinaan, Agustus baru nanti di malam grand final. Khusus untuk cabang lomba fashion show dan juga rebana itu memang kita seleksinya di rentetan malam puncak itu. Yang tanggal 20. 20 dan 1 gitu. Karena memang ini aja udah terbatas banget waktunya gitu. Maka mau tidak mau memang kita fokuskan nanti di Agustus aja lagi gitu. Kenapa enggak di Juli? Karena memang biasanya kan satu bulan menjelang 17 Agustus kan kita harus sterilkan lapangan juga buat latihan, prepare segala macam. Jadi memang sengaja kita kita kosongin, jangan terlalu diapain gitu ya, terlalu digemparkan sekali gitu. Jadi kita memang bisa fokus untuk persiapan para finalis. Ini kan yang Langga Melayu Dewasa udah dapat nih finalisnya.
1: Okay.
0: Dapat, tinggal kita nanti kita latih di Juli. Bulan Juli.
1: Berarti para finalis itu nanti bakalan tampil lagi,
0: bakalan atau? Tampil lagi Bang, di malam puncak 20 sampai 22-nya kan malam penganugerahan gitu, malam bagian hadiah. Jadi lomba finalnya di tanggal 20 sampai 21.
1: 20 sampai 21. Oke.
0: Dua malam untuk mereka tampil lagi sebagai finalis. Dan di sana kita juga berusaha untuk menempa para finalis itu nampilnya bukan sekedar nampil yang ala-ala biduan di atas panggung pesta gitu, enggak gitu.
1: Ada konsepnya dong berarti.
0: Benar, yang ya setidaknya minimal kayak Dangdut Academy gitu ya. Atau Indonesian Idol gitu ya. Yang kayak gitu memang memang kelasnya memang ingin kita naikin brandingnya juga.
1: Oke.
2: Beda dari yang lainnya ya.
0: Benar. Biar enggak dianggap biasa juga. Itu aja sih.
1: Wow, berarti di lapangan gitu ya?
0: Di lapangan. Nanti di halaman kantor camat itu, terus juga nanti ada beberapa venue yang kita bangun, panggung-panggung, dan di sana nanti mereka bakalan disuguhkan ini loh di hadapan para pejabat-pejabat yang akan kita undang nanti. Harapan kami juga ini mumpung ini ya kita, harapan kami juga pemerintah Provinsi Riau dan sekitarnya juga bisa turut hadir, turut mensupport kegiatan kami di malam puncak. Nanti di 20 sampai 22 Agustus 2026 nanti. Supaya tahu talenta masyarakat di Kecamatan Siak Kecil yang memang daerah yang cukup memang bukan cukup dekat tapi enggak cukup jauh juga gitu ya. Tapi jarang tersorot juga lah ibaratnya karena memang kurang terkenal gitu ya. Kurang famous juga. Nah, bisa turut hadir menyaksikan inilah talenta-talenta berbakat dari Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis.
1: Dan dengan diharapkannya ada acara sebesar itu, Bang, ya kayak terus jadi bisa bikin nama Siak Kecil tadi pun bisa jadi semakin naik lagi. Gitu.
0: Karena memang kita sebenarnya punya seniman, punya artis yang memang asalnya dari kampung kita, Bang. Nah, jadi Iyad Bustami itu asal dari kampung kita. Makam kedua orang tua beliau itu di memang tepatnya di kampung kami gitu. Di Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil gitu.
1: Fun fact gitu ya.
0: Gitu. Jadi ibaratnya udah ada nih role modelnya gitu ya, beliau memang dengan begitu apa ya kemampuannya gitu ya, kualitasnya beliau udah nasional bahkan disegani oleh negara-negara tetangga juga dari segi kualitasnya, ya kita harus bangga dan harapan kami juga beliau juga bisa support langsung lah gitu ya untuk hadir dan balik kampung ke Kecamatan Siak Kecil. Kami tunggu-tunggu itu.
1: Wah, menarik banget ngatau Bro dua ya. Kalau sekali biasanya tuh ya, kalau misal di kampung-kampung gitu ya. Kalau sekalinya ada acara kayak gini pasti warga-warganya pada excited gitu ya.
2: Benar.
0: Rela-relain buat keluar dari, memang kan kita ada beberapa bagian juga kan. Daerah-daerah juga memang ada yang tepi jalan lintas, ada juga agak dalam gitu. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan gitu, wih pada ngumpul semua.
1: Betul-betul kayak apa banget ya, kayak ya betul-betul excited banget gitu dengerin.
0: Satu momen yang ditunggu-tunggu.
1: Mungkin kayak jarang-jarang nih ada kayak gini nih. Ya coba deh gitu. Terus datang-datang, terus banyak juga orang-orang jualan dan juga itu.
0: Itu UMKM juga kita apa ibaratnya, harapan kita memang di sana juga bisa memakmurkan UMKM ya. Karena memang pedagang-pedagang di sana kita bisa kumpulin, kita sediain lapak, Bang, memang di sana.
1: Ada lapak.
0: Ada lapaknya kita sediain di sana gitu ya, dengan berbagai macam jenis kuliner juga. Nah, jadi mereka bisa menikmati inilah UMKM yang ada di Kecamatan Siak Kecil. Cuman memang PR kita adalah ingin memunculkan satu kuliner khas dari Kecamatan Siak Kecil yang bakal jadi ikonnya gitu.
1: Jadi mau dijual icon-nya juga gitu atau gimana?
0: Ya rencananya? Setidaknya pertama kita perkenalkan aja dulu.
2: Kenalkan.
0: Ya mungkin entah itu sejenis apa, dari bahan apa gitu yang memang bisa
1: kuliner khas lah intinya gitu ya. Oke. Menarik juga ya. Berarti ada kayak keterlibatan sama UMKM, komunitas seni sama sanggar tadi.
0: Iya, benar.
1: Jadi, wah banyak tuh di situ tuh Mamro 2 ya.
2: Luar biasa.
1: Dan ini ya Bang ya, kalau untuk anak muda mungkin ya, saat ini mungkin untuk pengenalan budaya sendiri untuk anak muda tuh biasanya memang kurang terkenal sih mungkin ya. Bisa dibilang kayak kurang ditonjolkan lah dalam zaman sekarang ini ya. Yeah. Kira-kira ada gak sih Bang kayak upaya dari panitia sendiri untuk ngangkat budaya lokal tuh biar bisa tetap menarik nih. Ini gak bisa dilewatin lagi kayak gitu. Bisa ada gak?
0: Oke, baik. Kalau misalkan dari panitia sendiri, kita pertama dari cara penyajiannya dulu deh.
1: Okay.
0: Ibaratnya bagaimana cara kita memperkenalkan budaya itu ke mata Gen Z, mata anak-anak muda. Mereka itu melalui apa yang paling dekat dengan mereka? Ya salah satunya melalui media sosial.
1: Oke. Okay.
0: Nah ini cara, ya TikTok, Instagram. Nah maka dari itu, dari bantuan teman-teman kami dari MCM, terus juga dari Giga Mojantan tadi, berkolaborasi untuk gimana nih memperkenalkan budaya kita di mata anak-anak muda melalui konten-konten yang menarik. Nah, jadi basisnya adalah edukasi dan informasi supaya mereka itu setidaknya oh tahu. Karena banyak, memang banyak banget anak-anak muda di kecamatan Siak Kecil itu yang memang mereka mungkin belum tahu asal usul kecamatan seperti apa, daerah mereka seperti apa, dulunya tempat mereka berteduh itu apa dulunya sebenarnya gitu. Karena memang banyak sekali ya sejarah, legenda gitu yang memang ada di daerah kita masing-masing. Nah ini di festival nanti itu salah satu cara kami memperkenalkan ya. Karena memang nanti ada beberapa workshop juga Bang. Beberapa workshop
1: juga
0: yang kita memang khusus untuk ngulik sejarah. Dan sekaligus juga harapan kita nanti pemerintah juga melirik ternyata di Siak Kecil itu ada satu potensi wisata wisata alam yang memang tidak terekspos. Karena mungkin akses memang pertama ya. Tapi memang kita coba untuk memperkenalkan. Jadi posisi di Siak Kecil itu ada di seberangnya itu ada sebuah kayak pulau kecil kayak pantai gitu yang memang orang banyak nggak tahu itu ada pantai yang memang pasirnya keras pasirnya cukup putih terus juga berhadapan langsung dengan laut gitu karena memang akses untuk kesana tuh kita harus nyebrang dulu pakai kapal kayu pompong gitu ya yang memang nggak semua tapi nanti melalui festival ini para harapan dari pembina kami untuk apa ibaratnya apa ya tour gitu ya tour para finalis gitu nanti bakalan di bakalan di berangkatkan yang itu tadi untuk diperkenalkan
1: dan juga harapannya ya semoga sama pemerintah ya bisa
0: lebih
1: dikenal dan juga adalah di apa namanya ya
0: setidaknya,
1: dikenalkan sama pemerintah langsung diberikan akses langsung dan juga dikenalkan untuk jadi salah satu destinasi objek wisata.
0: Hidden
1: gem lah gitu.
0: Hidden gem gitu.
1: Oke deh teman Pro 2 ya kalau gitu kita break dulu buat kamu yang mau nanya-nanya dan juga ikut interaksi dan diskusi. Boleh langsung aja teman Pro 2 dari YouTube di Pro 2 Pekanbaru atau langsung ke WhatsApp di 0811 7600884. Langsung aja teman Pro 2 typing kalau mau nanya ya. Kalau gitu kita break dulu, nanti kita lanjut lagi Bang ya Kak ya. Oke. Keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru. Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Asko Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
3: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: baru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh. Masih bareng kita di sini teman Pro 2 di sore ceria berjaringan Korwil 15 Padang Prabu teman Pro 2, dan masih juga ngomongin soal budaya, festival budaya teman Pro 2 ya, riuh serentak Siak Kecil 2026. Bareng narasumber yang juga kece teman Pro 2 dan juga keren abis nih ya. Kece sama keren apa bedanya?
1: Sama dong.
0: Oke, masih bareng Bang Andika Fahruli ya, dan juga Kak Salma Khairani sebagai ketua pelaksana dan juga partner event teman Pro 2. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol teman Pro 2 soal festivalnya yang ternyata ngangkat banyak banget budaya daerah lokal di sana teman Pro 2 yang mungkin saat ini belum banyak orang tahu, dan kali ini adalah momentum ya Bang.
2: Benar.
0: Oke. Selain sebagai hiburan nih Bang, kira-kira ada gak sih dampak yang pengen disampaikan tuh Bang dari penyelenggaraan festival tadi ya? Selain apa ya, kayak sebagai pengenalan, mungkin kayak untuk sekarang kayak pengenalan sama anak muda tadi pengennya ya, biar lebih paham sama budaya. Kira-kira ada gak sih kayak pengen banget nunjukin ini sama apa ya, luar negeri gitu ya, sampai kayak gitu mimpinya mungkin ada nggak sih?
2: Ada sih sebenarnya harapan kita memang ini bisa sampai go internasional liriknya gitu ya. Karena kalau misalnya melihat dari beberapa festival ataupun event budaya khususnya di Riau dan Kepri gitu kan. Kalau di Kepri itu ada festival, ada event juga, event budaya juga yang kayak Betandak Dangkung namanya, emang di sana yang emang udah beberapa kali dilaksanakan tiap tahun di sana, dan itu sudah ibarat apa ya, dari event yang mereka tampilkan, mereka tuh cuman sanggar yang mereka menampilkan pertunjukan-pertunjukan seni, tari dan musikal di sana, tapi sudah go nasional juga dan sudah dikenal oleh banyak kalangan. Nah, makanya kita juga pengen melalui festival ini dikenal oleh banyak masyarakat luas, bahwasanya ya setiap misalnya setiap menjelang Agustus itu pasti ada festival yang dilaksanakan oleh MCM di Siak Kecil gitu, dan itu harapan kami memang jadi sesuatu hal yang ditunggu-tunggu. Mungkin kali ini kita memang basicnya lebih kepada masyarakat Kecamatan Siak Kecil dan sekitarnya, tapi harapan kedepannya di jilid 2, ke-3 dan seterusnya itu kita pengen ya kalau bisa memang jangkauannya lebih luas sampai ke provinsi tetangga di Kepri misalnya gitu. Dan juga dapat support langsung juga dari para seniman-seniman dan budayawan yang di sana, bahkan mungkin dari negara tetangga kita yang memang Melayu serumpun seperti Malaysia, Brunei dan sekitarnya. Mereka juga turut support dan siapa tahu tapi emang untuk saat ini kita juga udah di apa ibaratnya diketahui event kita ini udah tahu sama salah satu seniman artis dari Malaysia, Roger Kajol. Beliau langsung mensupport dan memberikan dukungan dukungan penuh melalui video, terus juga mengucapkan tahniah dan selamat atas terselenggaranya festival ini.
0: Oh, berarti nanti bakalan ditampilin lagi di pas waktu
2: benar. Kalau mau nampilin langsung kan mungkin agak budgeting gitu ya.
0: Iya. Berarti ya memang cukup udah bukan cukup lagi, malah udah terkenal banget.
2: Amin.
0: Untuk yang bahkan untuk ukuran yang baru debutnya baru banget nih udah
2: bener.
0: Udah se internasional juga ya sebenarnya.
2: Amin insyaallah.
0: Luar biasa. Oke. Apalagi ya untuk festival budaya ini ada enggak sih Bang kayak timeline-nya itu ada kayak kenalin pariwisata daerah sana sendiri.
2: Oke, baik. Kalau kita rencananya itu memang tadi paling penting itu adalah sejarah lokal kita. Seperti asal-usul Kecamatan Siak Kecil ini seperti apa, dulu ada kisah apa di sana, itu yang memang kita ingin kita tampilkan di tanggal 20 dalam bentuk workshop dan seminar gitu ya. Terus juga nanti di tanggal 22 kalau nggak salah itu kita memperkenalkan potensi alam kita yang tadi itu apa ya, kalau bisa dibilang mungkin boleh lah ya dibilang pantai Siak Kecil gitu ya. Walaupun mungkin tidak sekategori pantai itu gitu.
0: Sekarang ada namanya nggak tuh daerah itu?
2: Belum ada sih.
0: Belum ada
2: Cuman mungkin para nelayan-nelayan yang di sana mungkin udah tahu udah gitu tahu, ya. Nah, cuman
0: punya
2: kan
0: jalur tersendiri lah ya.
2: Memang jalur tersendiri mereka gitu untuk nyari udang, nyari apa gitu ya. Tapi kan tidak terekspos oleh masyarakat-masyarakat pada umumnya gitu. Nah, kita pengen ya mungkin nanti kalau pemerintah kabupaten juga bersedia untuk langsung turun ke sana gitu ya, ataupun sekalian meresmikan, apakah itu nanti dijadikan hidden gemnya wisata kita gitu. Ya, semoga alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan itu bisa benar bisa terjadi sih.
0: Dan mana tahu ya dari MCM sendiri tiba-tiba yang jadi kelola pengelola gitu ya.
2: Benar. Memang agak berat sih sebenarnya, memang dari nol banget itu.
0: Oke, kira-kira ada enggak sih kayak target jumlah penonton atau pengunjung nanti pada tahun ini nih nanti di acara puncak nanti ada
2: enggak? Oke, baik kalau dari aku pribadi targetnya 3.000 penonton.
0: Wow, seluas itu berarti ya.
2: 3.000 penonton dan itu enggak cuma dari kecamatan Syekh Kecik aja sih. Harapannya mungkin dari daerah tetangga ya. Kita kan juga berbatasan dengan Kabupaten Siak terus juga kecamatan-kecamatan lain. Bisa hadir meramaikan di sana dan ikut langsung melihat malam puncak Festival Budaya Riuh Rentak Siak Kecil.
0: Oke, udah kayak memang beneran kayak konser gitu ya.
2: Iya, amin. Amin
0: ya. Itu kalau untuk pengunjungnya itu sebelumnya ada kayak pendaftaran dulu gak sih? Atau boleh langsung aja datang ke situ?
2: Gitu? Oke, kalau untuk sekarang datang seramai-ramainya aja keluarga, tetangga, sanak saudara.
1: Gratis
2: gitu.
1: Ya?
2: Gratis, datang semua. Perlombaan pun kita gratiskan, Bang.
0: Oke.
2: Perlombaan untuk masyarakat Siak Kecil, khusus masyarakat Siak Kecil, semua jadi lomba itu kita gratiskan. Jadi tidak ada dipungut biaya. Memang mutlak kita tujuannya untuk membina tadi.
0: Oke. Dan tadi Kak untuk bagian publikasi kan ada dari partner event ya, dari Kak Salma ya. Gimana sih caranya bikin konten mungkin ya? Sebelum Hamin ini pasti udah ada konten-konten yang udah dibuat dong.
1: Sudah.
0: Ada dong ya.
2: Iya.
0: Kira-kira ada gak sih kayak tantangan terbesarnya untuk bikin hal itu dan juga ngajak generasi muda itu lebih cinta sama budaya daerah tuh gimana cara bikin kontennya?
1: Kalau kita kayak mempromosikan gitu ya Bang ya, bikin konten sama anak-anak muda Gen Z, Gen Z gitu ya, mempromosikan kegiatannya di sana tuh gimana.
0: Oke. Okay.
2: Dari
1: ide-nya. Kita nanti buat bikin kontennya itu nanti kita upload di TikTok, di Instagram dengan kayak tren-tren yang sekarang nih.
2: Oh, tren.
1: Nih,
0: Iya.
2: Daya tariknya.
1: Iya, kayak tariknya gitu ya, mengajak anak muda itu ikut dengan budaya sana itu, lomba di sana itu gitu.
0: Contohnya kayak tanggal 21 Agustus free enggak?
2: Gitu
0: ya.
1: Grem.
0: Iya, iya, itu cuma Gen Z yang tahu kayaknya. Tapi enggak Gen Z kalau kalau enggak Gen Z yang tapi scroll TikTok dan juga ngelihat-ngelihat tren pasti tahu juga itu.
2: Oh, benar.
0: Berarti dipadukan sama tren-tren itu tadi.
1: Iya, tren-tren yang sekarang itu. Jadi mengajak mereka kan. Ikut lomba di sana, ikut menonton lah, meramaikan gitu.
2: Benar.
0: Udah berapa ribu view-nya?
2: Proses ya. Masih membangun gitu.
0: Oke.
2: Dan juga kita ini juga ya, harapannya juga bisa seri rutin live juga gitu. Ibaratnya
0: ada live juga.
1: Sharing session ya. Sharing session. Ngajak teman-teman, ayo ikut nonton di Siak Kecil.
2: Terus juga ngasih edukasinya juga melalui itu Bang Kali. Itu harapan kita biar konsisten nanti sampai enggak cuman sekedar buat event ini aja gitu, tapi memang Melayu Culture Movement ya sama dengan beberapa partner event juga saling bersinergi untuk memberikan edukasi, informasi dan sosialisasi terkait identitas lokal yang ada di daerah masing-masing gitu melalui itu tadi live minimal mungkin
1: memperkenalkan lah ya kan ya
2: satu
1: live.
2: Minggu
1: jadi
2: satu
1: Indonesia
2: minggu sekali satu minggu sekali di entah di mana enggak harus di kafe gitu kan yang kayak memang di tempat-tempat yang pondok-pondok durian gitu.
0: Boleh.
1: Yang rindang
0: ya. Boleh dong di promote situ akunnya namanya apa mana tahu nanti kan ada yang pengen tanya langsung sama.
2: Boleh. Akun Instagram kita dan TikTok kita @melayuculturemovement.
0: Culture-nya
2: C-U-L-C-U-R.
0: Culture Movement.
2: Culture
0: Movement.
2: Iya.
0: Oke, itu catat tuh Mompro 2 ya, dipantengin terus ya Manator nanti. Jangan lupa juga di
1: komen-komen ya.
0: Di komen-komen.
1: Di share. Share ya.
0: Dibikin pengingat juga jadi reminder ya kapan ya, mau nge-live ini biasanya biar ada notifikasinya biar ditanya gitu. Nanti jadi langsung klik aja.
1: Ya. Tap-tap ya teman-teman gitu.
0: Keranjang kuning nanti tuh. Oke, itu Mompro 2 ya. Jadi itu tadi ya. Terus ada nggak sih bang kayak pesan yang pengen disampaikan sama masyarakat Riau menjelang festival ini pak?
2: Oke, baik. Aku dulu ya mungkin. Aku mau nyampein buat masyarakat Riau. Pertama mohon support dan doanya juga buat seluruh masyarakat Riau, seluruh elemen juga siapapun itu, baik mungkin dari kalangan pejabat ataupun masyarakat pada umumnya, untuk kita saling support, saling bahu-membahu apapun itu event yang memang tujuannya untuk memperkenalkan budaya, menjaga identitas lokal kita gitu. Aku mohon banget untuk support dan doanya kalau bisa memang turut hadir serta meramaikan baik itu mungkin bagi pendengar yang dimanapun berada ataupun yang ada dari luar masyarakat Riau gitu ya, untuk hadir. Silakan nanti hadir ke Festival Budaya Riau Rentak Siak Kecil. Konfirmasi ke panitia kalau misalkan nanti ada tamu khusus dari luar yang memang pengen datang gitu ya, silakan konfirmasi kalau memang butuh tempat tidur gitu ya. Tempat nginep gitu.
1: Iya,
2: kita bisa kita bisa usahain gitu. Insyaallah kita bisa usahain dan kita akan berikan terbaik karena yang namanya juga tamu pastinya ya. Cuman ya memang ya seadanya dan memang
1: disambut dengan hangat lah,
2: disambut
1: gitu
2: dengan hangat yang pentingnya itu untuk pesan masyarakat Riau. Kalau boleh juga pesan untuk panitia juga gitu ya.
0: Boleh. Tim,
1: semangat ya.
2: Yang memang bertungkus lumus gitu di sana ya. Di sana tuh punya punya geng namanya Al Kualani.
1: Circle ya.
2: Circle ya. Benar. Okay, jadi memang untuk Al Kualani and the team di sana yang memang langsung di Siak Kecil, tetap semangat dan
1: jaga kesehatan
2: paling penting gitu. Mohon maaf kalau misalkan mungkin ketua jarang pulang gitu.
1: Jarang pulang.
2: Tapi di sini juga aku berusaha untuk itu tadi seperti ini, kita cari relasi, kita mengerasi, bangun apa yang bisa kita lakukan di sini. Intinya mudah-mudahan kita tetap solid sampai nanti selesai, enggak cuman event festival ini doang, sampai kapanpun.
0: Nah, solid itu teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin saat ini lagi enggak di Riau mungkin ya, terus lagi denger ini dan pengen punya pengen ngadirin hiburan ya, pengen ngeliat hiburan.
1: Mana
0: dan
1: tahu orang sana tapi merantau kan
2: pulang kampung
1: gitu, melihat festivalnya
0: boleh banget.
2: Kami sediain karpet merah deh,
1: disambut dengan hangat ya.
0: boleh Nah, di mana titiknya bang, titik pastinya tuh di mana?
2: Iya, Taman Dayang Senandung di halaman kantor camat Kecil.
0: Kantor camat Siak Kecil. Nah, itu teman Pro 2. Tungguin aja di tanggal 20 sampai tanggal 22 gitu ya.
2: Benar.
0: Dari pagi, dari siang?
2: Insya Allah kegiatan seperti workshop itu dari pagi. Terus nanti dilanjutkan di sore ya, mungkin nanti ada sebuah apa ya? Festival kuliner lagi gitu lah ibaratnya. Jadi kita makan-makan ala-ala masyarakat di sana, dan juga nanti mungkin diselingi dengan beberapa penampilan-penampilan. Lanjut malam malam final sampai nanti malam puncaknya itu akan ada beberapa bintang tamu, siniman-siniman yang akan kita hadirkan.
0: Jadi nggak takut, nggak usah takut panas sama Pro 2 karena festivalnya, festival puncaknya ada di malam.
2: Malam, benar-benar malam.
1: Jangan sabar pulang ya.
0: Oke, untuk mungkin Kak Salma boleh dong sampaikan pesan-pesannya untuk teman pendengar teman Pro 2 di sini. Kira-kira untuk
1: buat teman-teman, ayo nonton ya di Siak Kecil ya festivalnya. Insyaallah ini kita akan berjalan dengan lancar juga. Dan untuk kesan-pesannya untuk panitia ya, tetap semangat, jaga kesehatannya, tetap solid terus ya kerjasamanya. Semoga nanti di tahun kedepannya bisa berkembang lagi, berjalan lagi dengan lancar.
2: Amin.
0: Oke, dan semoga lancar bang ya sampai hari hanya. Dan juga ditunggu deh jilid-jilid selanjutnya.
2: Ditunggu juga nih dari RRI Pekanbaru gak langsung kesana ke langsung. Karena betulnya jadi partner kita juga nih.
0: Oh, media partner juga.
2: Gitu.
0: Boleh nanti di biar di banyak orang tahu. Mereka di jilid kedua makin banyak dari yang 3.000 sampai 10.000.
2: Amin. Siap.
0: Oke deh kalau gitu, makasih bang Bang Andika dan juga Kak Salma ya atas sharing-sharingnya. Semoga eventnya berjalan benar-benar dengan lancar. Amin. Dan aku jawabin juga teman Pro 2 untuk kamu di Pro 2 Pekanbaru, Pro 2 Padang, dan Pro 2 Tanjung Pinang, Pro 2 Bukit Tinggi, dan juga Pro 2 Batam yang udah ikut meramaikan. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 di jam 5 ya. Bakalan ada sore ceria lagi. Kalau gitu keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

92,1 Praden Tanjung Pinang Hits Music Station. Sorry Jaria atau Pra 2. Balik lagi barengan sama Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 7. Ya, jam 7 kita gabung lagi Pra 2 Jakarta, guys. Ikutan di Music Live Chat ya. Nah, lanjut lagi nih. Sekarang udah jam 5, jadi aku ngajakin kamu deh untuk gabung ikutan request lagu Indonesia atau mancanegara nih, teman Pra 2. Kayak biasanya pasti ada aja tuh ya pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyain ke kamu gitu. Tapi kalau boleh tahu nih soal media sosial atau mungkin ilmu teknologi yang semakin tinggi gitu ya. Mau tahu ini teman Pra 2, kamu tuh tim yang pengen belajar apa nih? Ngomongin, kalau ngomongin soal ilmu, lagi pengen belajar soal apa? Sekarang kan banyak banget ya hal-hal yang kayaknya tuh kalau kita nggak tahu kita rugi. Kalau kita nggak tahu kita kayak yang bahaya kejebak sama penipuan, ya kan? Apalagi dalam waktu belakangan ini macam-macam bentuknya penipuan ini tuh Pra 2 semakin marak, juga nggak ngerti kenapa. Tapi ya dari kita sendirilah yang pandai-pandai untuk membentengi diri gitu. Nah, jadi aku pengen tanya sama kamu. Kalau kamu sendiri nih, ngomongin dari segimana banyaknya ilmu di dunia sekarang ini, tuh Om Pra 2 lagi pengen belajar ilmu apa? Sama request lagu Indonesia atau mancanegara ya, gabungin di WhatsApp kita 0811-77-79210. Kalau ke Instagram, kamu bisa gabung ke Pra 2 TPI, duanya angka, follow dulu dong. Biar kamu gak ketinggalan sama postingan-postingan dari kita ya. Sama satu lagi di aplikasi RRI Digital, gabung aja di live chatnya. Ulan tungguin di sore ceria.

0: aku. Woi, lama wa nggak kelihatan. Apa kabar?
1: Hehe, iya nih. Aku baru pulang dari luar kota. Kabar baik dong. Angela gimana?
0: Aku juga baik dong. Bulan gemukan ya. Penampilannya juga beda kali loh. Bulan emang banyak makan ya.
1: Iya nih. Anggap aja namanya makmur.
2: Kamu tuh ngapa sih julid kali?
0: Ya, aku kan cuma nanya.
2: Ya kamu nanya, tapi peka dong. Dari tadi dia tuh gak nyaman sama semua pertanyaan kamu. Kian, kamu udah lama gak ketemu, bukan membangun silaturahmi yang baik, tapi kok malah ngejatuhin gitu sih?
0: Ya, aku kan gak tahu.
2: Makanya peka dong.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Jadi nih guys, adalah kan sebuah postingan ini biasanya di thread ya, suka cerita-cerita, abis itu nanti banyak yang komen gitu. Jadi dah cerita lah weh gitu. Dia bilang kayak gini, nama akunnya ya inisial EJ aja ya, EJ. HP sepupu gua hilang. Besoknya shock dapat tagihan pay letter 12 juta dari transaksi fiktif orang lain. Nah, pihak aplikasi tetap nagih dan bilang itu kelalaian user. Dia udah depresi karena enggak punya uang. Gua suruh dia minta log IP address ke providernya dan kirim surat sanggahan resmi berbasis undang-undang ITE ke OJK. 3 hari kemudian tagihan belasan juta itu diputihkan jadi nol. Fintech paling takut kalau user paham celah hukum digital kayak gini. Trik pembobolan akun ini dikunci trik S.F. Maksudnya, tagihan pay letter akibat HP hilang itu bisa dihapus total dari catatan beban kita. Jawabannya bisa banget. Sistem hukum atur transaksi tanpa autentikasi sah pemilik itu ilegal dan batal demi hukum. Terus kenapa DC tetap nagih? Oknum perusahaan tuh sengaja gertak intimidasi biar lo panik, mental lo jatuh dan pasrah mau menombok bayar cash. Nah, gue mikir bentar, biar apa? Biar angka kerugian sistem internal mereka ketutup dari kantong konsumen yang gak tahu hukum. Ya, teman gue yang mantan compliance officer fintech ngerendahin suara bongkar rahasia kelengahan proteksi cyber akun harian. Nah, sistem industri tahu kalau korban kecurian itu awam soal jejak cyber forensik seperti lokasi IP gitu. Terus pas lo pasrah nangis, status skor kredit lo di BI checking sengaja ditiup biar buruk, biar lo tuh makin tertekan. Itu namanya unauthorized transaction trap. Hak perlindungan data konsumen lo ditahan sistem cyber luar biar lo nyerah. Nah, gue coba hitung nih kerugian kalau lo pasrah nerima tagihan bodong oknum penjahat. Niatnya ikhlas karena panik dibilang lalai gak pasang pengunci aplikasi tanpa mau repot bedah aturan OJK. Nah, padahal kalau limit pay letter lo gede dan lo diemin, masa depan finansial lo hancur, gak bisa dapat kredit rumah. Duit dan ketenangan lo melayang ke koperasi cuma karena lo gak tahu hukum jaminan cyber. Pasrahnya artinya lo setuju dirampok sama sistem. Ya, singkat cerita teman pro 2, akhirnya begitulah dia melayangkan sanggahan, mengajukan surat sanggahan. Alhasil jadinya ya balik lagi gitu, tagihannya jadi nol gitulah. Cuman, nah kadang-kadang nih orang suka ngambil dari ChatGPT itu gimana ya, yang posting-posting kayak gini. Aku gak ngerti juga. Karena dari komentar postingan ini banyak juga yang bilang kayak gini guys, mulai lagi nih utas hasil ChatGPT katanya gitu. Di dunia nyata gak gini ya guys, gua IT di salah satu vintage. Dah jadi paham bener lah, apa yang dibilang ini kayak cuman andai-andainya aja, ngehayal kayak waktu lu kecil mau ngapain-ngapain aja gitu. Jadi ibarat kata tuh gak beneran bener gitu. Jadi kalau kasus kebobolan gini, kira-kira langkah yang bener tuh harus gimana sih gitu. Jadi langkah yang benernya gimana kan, dari bahasanya juga ada yang aneh, terkesan agak gak real. Nah, jadi ada juga yang ngasih saran kalau misalnya kamu ternyata menjadi atau lagi ada di situasi itu, buang kartu, terus blokir semua telepon yang masuk dari nomor gak dikenal. Kalau DC datang, lo kasih bukti surat kehilangan dari kepolisian yang menguatkan kalau data lo tuh dibobol pas HP hilang. Kalau DC gak mau tahu, langsung ajakin ribut aja, sebarin buat orang-orang kampung. Gue dulu begitu sih ngadepinnya, katanya gitu. Tapi dari sini jadi belajar ya teman-teman berdua, walaupun memang banyak ilmu-ilmu yang bertebaran di media sosial, tetap juga kita harus milah-milih nih, mana yang benar,
mana yang harus kita buang aja gitu. Coba aku cek dulu nih teman-teman pro 2 yang mungkin ikutan join. Kamu lagi pengen belajar ilmu apa guys? Assalamualaikum, selamat sore kaulan cantik. Waalaikumsalam Anjas. Sore ceria, update cuaca Jaksel sore ini terpantau cerah. Jackson gaul. Uhuy, kita mah lagi mendung manja. Ikutan topiknya kak, ilmu yang pengen aku pelajarin tetap ilmu tentang AI ya kak. Karena AI itu bagus dan banyak manfaatnya. Tapi banyak juga yang bikin sesuatu negatif pakai AI. Tapi itulah, kita harus pintar memilah mana yang positif dan mana yang negatif. Ambil manfaatnya, buang yang buruknya. Gak tau kenapa sekarang suka banget sama cara kerja AI kak. Itu termasuk ilmu yang harus aku pelajarin lagi. Mau request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Okay. Jangan bilang lagunya belum belum punya. Masa sih? Ada kalau gak salah ulen lah. Masa sih? Harusnya ada tuh. Kok gak nemu ya? 2001 gak? Kok gak ada sih? Hey, sabar ya Jas. Kayaknya belum masuk lah nih. Apa aku yang salah apa gimana ya? Ajis tukar dulu deh sama yang lagu yang lain. Second choice-nya dong. Second choice-nya. Kalau belum ada nitip ya kak, minta tolong sampein ke MD. Siap. Udah dimasukin lagunya, nanti bakal aku kabarin deh. Kalau enggak lagu Rewrite the Stars. Okay deh. What if we rewrite the stars. Semoga sih harinya kalian cantik, sehat bagi selalu, serta makin mempesona. Terima kasih, sama-sama. Nanti satu lagi kita lanjut lagi bacain ya guys. Ini agak-agak kasih napas dulu lah. Agak ngap nih.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lights, camera.

Well, Tung Pradua, kita masih punya beberapa lagi postingan yang tadi belum Ulan bacain. Anjes udah Satria lagi nih. Halo, sorry Ulan, gimana kabarnya hari ini? Sorry juga Satria, jujur gak tahu kenapa nih sore ini aku ngantuk banget guys. Apa karena kayak yang kantor udah sepi gitu ya, terus sendiri banget. Jujur gak tahu nih, apa mungkin cuaca juga kali ya yang bikin jadi kayak ngantuk. Waduh, tapi kalau misal kamu juga ngantuk, jangan sampai kamu tidur sih Tung Pradua. Jam-jam segini tidur, aduh udahlah, kepala pusing, tiba gampang pikun juga nanti katanya. Jadi lebih baik kita tahan dulu sampai nanti sejam-jam jam 8 lah baru tidur ya guys. Lanjut lagi nih sama postingan dari Satria. Kalau ilmu saya pengen public speaking sih, saya mungkin bisa dalam hal ngetik, tapi kalau udah bicara langsung dalam sebuah video, saya bisa bener-bener gak tahu harus ngapain. Percuma juga walaupun kamu punya skill atau produk yang bagus, tapi gak bisa promosiin ke orang. Aduh iya juga lagi, bicara sama orang aja masih belum percaya diri. Lagunya Jogja Lantai 2 Lan. Makasih Ulan, semangat siaran, jangan lupa marah-marah hari ini. Ah gak mau. Ayo dong, jangan marah-marah. Ada lagi dari Alwi. Hai Kak Ulan, ceria-ceria. Halo. Semalam jaga malam ya? Iya, aku gak ikut join topik soalnya mati lampu. Oh alah, di sini kalau mati lampu ya, sinyal ikut hilang. Aku pengen belajar ilmu pelet. Weis, hey. Biar bisa melet wanita, biar gak jomblo terus bercanda katanya. Aku pengen serius belajar ilmu agama, pengen selamat dunia dan akhirat, Masya Allah, amin. Lagunya Last Child, Sekuat Hatimu. Oke, bungkus ya. Terus lanjut lagi. Tadi Satria minta lagu apa ya, aku lupa. Jogja Lantai 2. Iya, Jogja Lantai 2. Terus ada satu lagi nih guys dari Afif. Halo, izin gabung ya. Iya Afif, kalau ditanya masih pengen belajar ilmu apa, jawabannya banyak banget. Soalnya makin kesini gue malah sadar kalau ilmu di dunia ini tuh luas banget, dan yang gue tahu ternyata masih secuil. Tapi kalau boleh pilih, pengen belajar ilmu buat lebih memahami manusia deh. Bukan cuma soal teori, tapi gimana cara ngerti perasaan orang, cara berkomunikasi yang baik, dan cara tetap tenang saat menghadapi berbagai karakter. Karena kadang yang paling sulit itu bukan menghadapi pekerjaan, tapi memahami sesama manusia. Selain itu, gue juga pengen belajar ilmu tentang kehidupan nih. Gimana caranya tetap bersyukur saat keadaan lagi nggak sesuai harapan. Tetap sabar saat diuji, dan tetap rendah hati saat diberi kemudahan. Makin bertambah umur nih ya, gue tuh ngerasa nilai sebuah ilmu tuh bukan cuman karena bikin kita pintar, tapi karena bikin gue jadi pribadi yang lebih baik. Nah untuk lagunya, gue mau dengerin lagu Batasi Rasa. Sudah ada kan lagunya? Sudah dong, MD kita udah masukin. Tapi ternyata dia hari ini belum ngecek-ngecek lagi tuh requestannya, padahal udah banyak. Jadi aku udah sampein sih, paling besok udah ada lagu yang kamu request ya. Oke, kalau gitu aku putar 3 lagunya. Menjelang nanti aku juga menginformasikan Tawang Pro 2 untuk hari ini azan maghrib di kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya adalah di jam 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Enjoy terus barengan sama kita di Pro FM Tanjung Pinang, Hits Music Station.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know, know the pain. Dari pagi sampai malam.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Nggih, Pak, mengko kula tukokne.
1: Siapa, Yan?
0: Bapak aku.
1: Kamu bisa bahasa Jawa?
0: Ya iyalah, itu kan bahasa ibu, udah pasti bisa dan memang harus kita kuasai. Tapi kenapa ya namanya bahasa ibu?
1: Tahu nggak sih? Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli, bahasa pertama. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari.
2: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: tepatnya nih, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 92,1 Paradin Tanjung Pinang Hits Music Station. Teman para dua, sebentar lagi kita masuk ke jam 7. Kayak yang Wulan bilang tadi ya, kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat ya. Sampai nanti di jam 8, guys. Kalau gitu kayaknya Wulan langsung pamit deh. I'll see you. Bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman berdua. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, habis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440.
1: Yeay.
0: Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
2: Alhamdulillah.

0: Sehat baik.
1: Saya pun baik juga.
2: Bang Adi, malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
2: Terus kemudian ada Bang Adit, ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim, tapi dia lagi flight, lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
1: Dari Melbourne.
0: Alright.
2: Siap.
0: Oke, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
2: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
2: Nah
0: kenapa dulu, tuh?
2: Dari Adip ya, Bang Adip.
1: Oke. Halo Adit.
0: Halo, halo Bang.
1: Oke, ceritanya gini. Asalnya 4 karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
1: Okay. He felt sick, dia sakit. Jatuh sakit.
0: Alright.
1: Okay. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, oke. Okay. Berarti
1: So he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
1: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh, oke, okay. Graphic designing ya. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Adit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan property itu.
0: Oh, oke. Okay. Yeah.
3: 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, okay, perfect pitch ya. Benar.
3: 440 hertz.
0: Okay, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah.
1: 420 enggak ada.
0: Enggak ada juga ya kalau 420 ya.
1: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
1: Aduh.
0: Alright. Okay, dan
1: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
1: Oh, and Bona Pascal for this.
2: Yes. Interview. Terima kasih Edit. Betul. Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
1: And we just want to share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
1: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
1: It's an honor for us. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
2: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
2: Okay, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif industri di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
2: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
2: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
2: Terus ada siapa lagi? Fagis kemarin
1: Jacqueline Victor
2: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin. Kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record, mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
2: Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Dip ya, udah dari mulai ini Adip dari
1: Dari sebelum
0: selepas COVID. Berarti
1: it was during COVID.
0: Oke, okay, pas
3: COVID. Ah, betul.
2: Nah, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar
2: ya,
0: 2022, 23.
2: 22 lah.
0: Oh, 2122. Wow.
2: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
2: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, okay, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
1: Mungkin rezekinya di tata-tata.
2: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini. Benar. Lagu itu sudah lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya,
2: yeah, wow. Iya. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua. Mm-hmm. Sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sepertinya kita tag ya?
1: Tahun kemarin ya?
2: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
1: Iya, okay. Kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
2: Amin.
1: Kita mau beri yang terbaik. Lagi anyway, lagu ini totalnya digubah. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
2: Betul.
1: Okay. Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one then I told Abang Aswa, we 440 told Abang Aswa, bilang sama Abang Aswa. Abang Aswa ya udah aja ya biarin aja Bona yang urus.
2: Yeah, iya, makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah, okay. Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
2: Jadi
0: betul,
2: akhirnya betul. Harusnya memang bisa lempar by data kan, kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
1: Kalau, nah, exactly.
0: Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya mula it's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Yeah. He just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Mm-hmm. Yeah. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di. Kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja kalo, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu.
1: Lebih mudah dipahami.
2: Iya. Iya. Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
2: Okay. Dan Adib lo, itu. Dan semua ya, oke, okay, sudah itu. Gitu loh.
0: Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada.
0: Yeah.
1: I just want bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke. Okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Yeah. Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Ah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia bisa.
0: Okay.
2: Tapi the title of the song. Language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode. Itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya, ini
2: sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikannya F A I L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah.
1: First attempt.
2: Okay.
1: Kan? F A I L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, para kamu itu. Untuk kamu feel itu it's a first attempt.
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
1: Okay. And then one more time. And then one more. Mm-hmm. Do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay. Benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu tak?
0: Boleh. Silakan, Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta. Minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah. Asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi Foforty dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Gak, dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really, really in love.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You're expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah.
3: When we text, dia enggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: I'm giving you the scenario.
0: Alright.
3: Yeah. Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka relax aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is yours. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Ya. Yeah. Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
3: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kepenatan itu.
0: Oh,
3: berubah.
0: Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said, it's really satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
3: Your face fully like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Itu motivasi. Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
3: Iya, kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih, benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
1: Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara ku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
0: Oh, wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person kalau aku nyanyi. Mm-mm. If aku menyanyi aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
3: Then I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar.
3: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati,
0: betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari dalam
3: diri.
2: Yeah. Betul.
1: Ini juga sebenarnya kalau Adib perasan, Adib dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara. Tiga
0: negara bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adib sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
3: Masih
2: ya kan, Adib? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: Bukan dua doang ya.
2: Iya. Ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Ya benar.
2: Betul. Right. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu.
3: Iya.
0: Wow.
3: Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
1: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
1: kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
3: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana semuanya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Yang oh ya, because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita faham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila.
2: Contohnya ini anak, itu ini juga judo.
3: Ini anak Bona udah, ayo, oh I got an idea, I have this idea. Ikam let's go. Apa dah? Ya udah. Oh shit. Udah shit.
0: Udah. Kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang iya, luar benar, biasa benar. Sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan nggak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow,
0: silakan.
1: Terima kasih saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen bis.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau
1: ada yang drop komen ya.
3: Okay. Firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And
2: yeah.
3: Enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan ini thank you buat My brother, ini sebenarnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita yes. Kolaborasi, kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
2: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum lagi.
0: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
3: Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada lagi Bang Adib ya.
2: Lagi Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith.
0: Alright, dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa nih? We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
3: Yeah.
2: Insyaallah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
2: Iya, bye.
0: Sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye. Okay,
3: bye-bye. Pamit dulu. Bye. Thank you. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai sendiri. Tune in sini.
1: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
2: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Yoga Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Seorang pemuda terkenal dengan kepandaiannya di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk. Di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

salah satu stadion yang nantinya akan jadi salah satu stadion termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70 ribu penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100 ribu orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium. Karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA, teman peradua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sun camp ya. Sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan teman peradua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.

Masih barengan Aldi teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, untuk di malam hari ini Aldi punya satu, dapat sih ini lebih tepatnya, Aldi lihat di sosial media teman Pro 2, kata-kata dari Instagram. Bisa gak sih reset kembali lagi? Gue udah paham nih cara mainnya itu seperti ini. Jadi kayak ini ya teman Pro 2, kayak lucunya hidup itu, waktu kecil kita pengen banget cepat dewasa, tapi pada saat kita dewasa, kadang kita kangen banget jadi anak kecil. Yang satu-satunya masalah cuma besok main sama siapa gitu. Mungkin kita gak butuh nih reset jadi baik lagi. Mungkin yang kita butuh cuma ya bertambah dengan cerita yang udah kita jalanin sampai hari ini. Yakin? Yakin sih teman Pro 2. Tapi kadang kita suka mikir ya, gimana ya kalau hidup ini punya tombol restart teman Pro 2. Bukan karena kita benci hidup yang sekarang, enggak dong, enggak banget gitu. Tapi karena ada beberapa hal yang pengen kita perbaiki aja gitu. Salah satunya yang paling menarik buat dipikirin adalah mungkin soal pertemanan maybe. Yoi. Karena faktanya banyak banget nih cerita hidup kita yang dibentuk dari orang-orang yang pernah hadir bareng kita. Ada yang bikin kita tumbuh, ada yang ngajarin arti kita kehilangan seperti apa, ada juga yang bikin kita belajar kalau gak semua orang itu bisa tinggal selamanya teman Pro 2. Malam hari ini Ali pengen nanya sama kamu semuanya teman Pro 2 yang baik banget. Kalau bisa reset hidup dari awal teman Pro 2, kamu bakal tetap milih teman-teman yang sama atau mau coba jalan cerita yang berbeda? Ali tungguin ya, bisa lihat WhatsApp.

0: Lo punya duit, lo punya kuasa. Pinjamlah dulu 100.
1: Heh, enggak. Yang kemarin aja belum dibalikin.
2: Yo, jangan gitu dong, Besti. Ini aku mau balikin uangnya Adel nih. Dia katanya tuh lagi butuh banget.
1: Kamu kemarin baru aja beli skincare. Bisa tuh, yang mahal punya pula.
0: Ya kan self care itu perlu ya.
1: Ya emang, tapi utamakan dulu apa yang harus diutamakan. Kalau udah gini, siapa yang susah? Kamu juga yang susah. Kalau kayak gini, namanya gali lubang, tutup lubang, tahu nggak?
2: Ih, terus gimana dong?
1: Jual Prelove tuh skincare. Makanya, lain kali apa-apa tuh dipikirin.
2: Masa aku harus jual skincare sih? Nanti nggak glowing lagi gimana?
1: Biarin aja, mending nggak glowing. Daripada muter otak 7 keliling.
3: Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum

pastinya untuk di malam hari ini Aldi masih tungguin ya jawaban kamu teman pro 2 tentang topik kita untuk malam hari ini. Kalau bisa reset nih hidup dari awal, kamu bakalan tetap milih teman-teman yang sama atau mau coba jalan cerita yang berbeda teman pro 2? Gabung bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210. Mana nih yang sering banget gabung di WhatsApp? Aldi tungguin. So atau gabung rame-rame ya. Jangan lupa pengen dengar lagu apa, bakalan Aldi puterin juga lagunya ya. Aldi tungguin sampai dengan jam 11 malam. We'll be right back.

0: Tanjung Pinang.
1: Udah buka nih pendaftaran buat jadi ketua BEM tahun ini.
2: Pendaftaran tuh, Win?
1: Iya, Lan. Nih pendaftaran buat jadi ketua BEM kampus kita. Bukannya kok kemarin nanya ini juga, Jadi mau daftar?
2: Tak pede lah aku nak daftar. Lagian kan aku cewek, Win.
1: Memangnya ngapa kalau kau cewek? Sekarang nih kan udah masanya kesetaraan gender. Semua orang tuh bisa jadi apa aja. Gak peduli dia cowok atau cewek, Lan.
2: Iya sih. Kalau gitu, bisa lah aku jadi ketua BEM nih.
1: Pasti bisa lah, Lan. Tapi...
2: Tapi apa?
1: Itu pun kalau engkau bisa kalahin aku.
3: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

Masih mendengarkan Prodo FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Kita lanjut lagi teman Prodo untuk malam hari ini ngebacain yang udah bergabung barengan Aldi. Ada siapa nih yang bakalan menceritakan kira-kira dia bisa kalau misalnya dia bisa reset hidup dari awal, kamu tuh bakalan tetap memilih teman-teman yang sama atau mau coba jalan cerita yang berbeda nih? Kita coba cek and recheck dulu di sini ada siapa di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pendengar setia RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar. Bapak Ibu penyiar. Seperti tua sekali saya dibilang Bapak Ibu penyiar. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Ibu tidak meminta banyak lagu, Ibu hanya ingin meminta satu lagu yang untuk menemani malam yang tenang ini. Judulnya Mahal Ini Melawan Restu. Semoga lagu tersebut dapat menjadi penghibur hati dan menemani para pendengar yang ya masih setia bersama RRI Tanjung Pinang. Terima kasih untuk RRI Tanjung Pinang yang selalu hadir menemani masyarakat dengan informasi dan hiburan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat siapa yang namanya ini mah Aldi pengen tahu namanya. Lestari. Ibu Lestari, selamat malam. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Semoga ya, selamat beristirahat aja deh. Istirahat yang nyenyak karena udah seharian beraktivitas ya. Tapi lagunya nanti bakalan Aldi puterin ya. Mahal Ini Melawan Restu. Tenang aja, Mahal ini melawan restu. Kita bakalan puterin spesial buat Ibu Lestari. Thank you so much. Kali ini ada Bang Rama. Assalamualaikum Aldi, selamat malam. Selamat malam juga Bang Rama. Kalau aku sih tetap milih teman-teman yang sama ya, walaupun ada beberapa yang akhirnya menjauh dan bahkan pernah bikin kecewa. Oh, tapi dari mereka aku belajar banyak sih di. Aku belajar cara percaya sama orang kayak gimana, cara untuk memaafkan juga dan cara menerima kenyataan kalau gak semua hubungan bisa bertahan selamanya. Tapi kalau gak ketemu mereka tuh mungkin aku gak akan jadi pribadi yang sekarang sih. Jadi walaupun ada luka, aku tetap bersyukur pernah kenal mereka. Requestnya Hindia Evaluasi. Alright, Hindia Evaluasi, mana nih Evaluasi bakalan kita putar. Siap, Melawan Restu Evaluasi bakalan Ali puterin spesial. Dan buat teman Pro 2, Ali masih tungguin ya sampai dengan jam 11 malam nanti. Jangan pindah frekuensi. Gabung, requestnya juga boleh, mau request lagu apa.

0: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
1: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau. Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari.

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tajibinan, jangan pindah frekuensi dulu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 yang udah bergabung barengan Aldi. Di sini ada siapa? Di sini ada Bang Anjas Moro nih. Katanya dia bilang, selamat malam Bang Aldi, jaga malam, jangan galau malam-malam. Ikut topiknya ya, kalau bisa direset dari ulang, aku lebih memilih buat memperbaiki kehidupan aku yang gak baik karena emang aku udah tahu siklusnya kayak gimana. Jadi reset dulu deh, kita mulai ulang dan memperbaiki semuanya, terutama buat ibadah. Pastinya harus diperbaiki lagi buat yang pernah ditinggalin sholat terutama gitu. Mereka selagunya Raisa Anggiani Benih. Oke. Raisa Anggiani. Coba mana nih? Raisa Anggiani yang judulnya Benih. Tunggu. Mana ya? Kok enggak ada? Seharusnya ada nih. Ah, kan benar ada kan? Oke, kita puterin ya. Semangat siarannya Bang Aldi, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih juga buatnya Anjas Moro udah gabung barengan Aldi. Thank you banget. Dan buat teman Pro 2, waktu masih ada setengah jam lagi, so atuh gabung ya.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

Kompra 2 ini maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama kuat sendiri menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Nah, dengan tampilan sporty dan ekspresi yang penuh percaya diri, Clutch ini jadi simbol semangat kompetisi yang sehat, serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch sendiri selalu mengingatkan para pemain dan juga penggemar kalau perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu. Kalau untuk karakternya ya, dia ini orangnya, orang nggak tuh? Dia ini maskotnya berani dan tangguh, tidak mudah menyerah, kompetitif tapi dia sportif, menjadi inspirasi untuk terus berjuang. Pesan dari Clutch sendiri, percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir.

0: dari kamu.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbentuk

tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan cara-cara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis, tanggal 11 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan

Suatu ketika, Baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, 'Akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya.'"

besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena kita akan melewatkan kemungkinan jalan sukses.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'afana fi jasadina wa radda 'alaina ruhina wa adzina lana bidzikrihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang mulia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepadanya, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim sudah pasti mendambakan akan masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sehingga siapapun itu pasti akan berlomba-lomba untuk menjadi seorang hamba yang terbaik di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah tidak mengharapkan akan kebaikan kita, tetapi kebaikan yang kita kerjakan itu akan kembali lagi kepada kita yang mengerjakannya. Jika kita sebagai manusia yang beriman, selalu taat akan perintah Sang Khalik dan menjauhi apa yang dilarangnya, niscaya surgalah baginya. Sebab ternyata terdapat sebuah fakta bahwa surgalah yang merindukan manusia. Dengan amal kebajikan yang dilakukan manusia, surga pun merindukannya untuk memasukinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan ataupun pribadi manusia yang dirindukan oleh surga. Siapakah 4 golongan tersebut? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dari Ibnu Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan." Surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menjaga lisan ataupun ucapan, orang yang memberi makan orang yang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ada 4 golongan ataupun pribadi manusia yang dirindukan dan dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Wahyu Allah yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayat tentang iman,

Islam maupun amaliyah lainnya, tetapi ayat tentang pentingnya akan membaca. Allah memberikan derajat khusus bagi hambanya yang selalu istiqamah dalam membaca kalam-kalam Allah yang tertuang indah dalam mushaf Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran merupakan salah satu amaliyah yang paling utama dan paling besar pahalanya. Setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca membawa pahala tersendiri untuk kita, apalagi jika kita istiqamah dalam membacanya. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Al-Quran akan datang kepada orang yang selalu membacanya di hari pembalasan nanti, sebagai saksi amal perbuatan orang tersebut dan juga sebagai syafaat ataupun penolong baginya. Sebagai pribadi Muslim yang baik, selain membaca Al-Quran, tentu kita juga harus mempelajari maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, orang yang selalu membaca lisannya. Baik dan buruknya seseorang akan terlihat dari ucapan lisannya. Maka dari itu, jaga selalu agar lisan kita hanya mengatakan hal-hal yang baik, seperti digunakan untuk membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberi nasihat yang bermanfaat kepada orang lain. Seperti dalam sebuah hadis menegaskan, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Maknanya, keselamatan manusia tergantung bagaimana ia menjaga lidahnya. Kaum muslimin, para pendengar RRI Tanjung Pinang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dermawan, yaitu orang yang gemar berbagi rizki dan juga memberi makan orang yang lapar. Saling tolong-menolong merupakan salah satu amalan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong seseorang jika ia memberi pertolongan kepada sesama saudaranya yang membutuhkan. Bagi seorang muslim, sudah tentu paham ada hak orang lain yang wajib kita berikan dalam rezeki yang kita miliki, yakni berupa zakat, infak, dan juga sedekah. Tiga hal tersebut kita harus berikan kepada yang berhak menerimanya. Kalaulah ini bisa kita laksanakan, maka tak ada lagi saudara kita yang meminta-minta karena kebutuhan mereka telah tercukupi. Yang terakhir, golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tidak terasa, sudah hampir 2 bulan Ramadan meninggalkan kita. Namun hendaknya semangat dalam amal ibadah yang sering kita laksanakan di bulan Ramadan tersebut terus kita tingkatkan di bulan-bulan berikutnya. Puasa merupakan ibadah yang istimewa karena memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan ibadah lain. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah utama, bahkan merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu amalin ibnu Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya secara langsung. Berpuasa menuntut kita agar dapat menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dengan berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana yang disontohkan oleh Rasulullah, maka derajat takwa akan kita peroleh yang balasannya tentu saja adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Tanpa terasa, kita sudah berada di tahun 2020. Ada yang saat ini usianya sudah 20 tahun, ada yang 35 tahun, 50 tahun, bahkan 70 tahun. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah nikmat umur ini kita habiskan begitu saja tanpa ada perubahan ke arah yang lebih baik sedikit pun? Apakah bacaan Al-Quran kita masih seperti yang dulu? Apakah lisan dan juga jari kita masih menceritakan aib orang lain?
apakah kita masih kikir dengan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan apakah kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya? Itu kembali kepada kita. Jika kita telah melaksanakan dengan salah satu ataupun keempat amalan tersebut, insya Allah surganya Allah menunggu kehadiran kita. Semoga kita semua termasuk golongan ataupun pribadi yang dirindukan dan dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan para pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untaian hikmah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Ih, tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya elah, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, oke teman Pradua, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Sobat Pro 2, informasi dari rri.co.id. Keseriusan Persija dalam membina pemain muda tetap menjadi prioritas utama di tengah tuntutan prestasi Super League. Era baru bersama Shin Tae-yong diyakini akan semakin mengukuhkan arah tersebut. Dan untuk rekam jejak Shin Tae-yong sendiri juga terlihat konsisten memberi ruang bagi pemain muda menjadi sinyal positif bagi proses regenerasi Macan Kemayoran. Persija menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan tradisi luhur mengapresiasi 5 pemain muda yang mencatatkan debut bersama tim utama. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kolaborasi Taylor Swift dan Pixar ternyata nggak cuma jadi kabar besar buat fans musik dalam film animasi, tapi juga langsung membuat sejarah baru. Lewat lagu I Know It, I Know You yang jadi soundtrack Toy Story 5, Taylor sukses mencetak berbagai rekor streaming global hanya dalam waktu 24 jam setelah perilisannya.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

0: Gua pikirkan kalau mendengar kata paus, kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan, padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 ton CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.
1: WhatsApp 0811 77 79 210, Instagram Pro 2

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

makin kesini tuh makin kerasa aja sepertinya vibe Piala Dunia 2026. Karena aku udah mulai dengerin obrolan kayak teman-teman aku tuh pengen nongkrongnya tuh di mana. Udah mulai bertanya-tanya nih, ntar nongkrongnya di mana ya? Jadi kalau ngobrolin tentang Piala Dunia ya teman peradua, satu pertanyaan besar juga yang mulai ramai diperbincangkan tuh bukan tentang nonton di mana, tapi apakah timnas Brazil ini bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Karena kan emang Brazil itu, nama Brazil National Football Team kan emang selalu ya identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia juga bikin Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi ternyata sejak terakhir juara di tahun 2002, publik Brazil ini masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Siapa ya the next-nya kira-kira? Aku juga penasaran apakah ganteng aku si Neymar itu juga turun untuk kali ini.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Yo, selamat pagi teman Pradua. Sebelum kita lanjut dengan informasi yang lain, sudah pasti Nura mau updatein kamu dulu dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Nah, untuk di pagi hari teman Pradua, di jam 9 pagi ini diperkirakan berawan dengan suhu udara 28 derajat Celcius. Kelembapan udara ada di 88% dan kecepatan anginnya ada di 13,2 km per jam dari arah tenggara. Lanjut lagi teman Pradua, untuk di siang hari, di jam 2 siang diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara 30 derajat Celcius. Kelembapan udara di 81% dan kecepatan anginnya ada di 15,9 km per jam, masih sama dari arah tenggara. Untuk sorenya nih, baru diperkirakan cerah berawan guys di jam 4 sore dengan suhu udara 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 89% dan kecepatan anginnya 15,9 km per jam dari arah tenggara. Yang terakhir untuk malam hari, di jam 8 malam diperkirakan cerah aja, asik, cerah aja gak tuh. Untuk suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 86% dan kecepatan anginnya 10,2 km per jam dari arah timur.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

Kita mau ngomongin soal Yobi and Nuno atau band Pro 2. Jadi ini termasuk salah satu band yang menurut Nura nemenin, dibilang nonton sinetron enggak juga sih sebenarnya, lebih ke waktu Nura kecil itu sering banget dengerin lagu-lagunya Yobi and Nuno. Dari mana? Dari sinetron-sinetron SCTV, ya kan? Itu lebih ke, lebih tepatnya tuh ngelihat mama nonton misalnya kan, terus udah lagi main-main di situ, nah dengarkan lagu-lagu ya, tapi enak gitu. Walaupun mungkin saat itu belum ngerti gitu arti lagu ini tuh apa sih gitu. Sekarang deh baru ngerti ya. Jadi setelah 25 tahun yang bisa dibilang bukan termasuk perjalanan yang sangat singkat ya, banyak banget lagu-lagu dari Yobi and Nuno yang nemenin kita tahun Pro 2. Dan mereka ini bisa dibilang resmi merilis EP terbarunya, yaitu Kilometer. Nah isinya itu adalah aransemen ulang lagu-lagu hit, sampai juga ada karya baru dari formasi terbaru mereka. Terus juga untuk EP ini menjadi langkah mereka sendiri juga menuju konser 25 tahun Janji Suci Yobi and Nuno. Kapan tuh rencananya Nura? Nah untuk rencana ini nanti tanggal 13 Juni guys di Istora Senayan. Kalau gitu kita puterin dulu deh lagu-lagu dari Yobi and Nuno, salah satu aja sih yang bikin nostalgia.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita mau ngomongin soal Instagram. Kenapa lagi sih Dora Instagram? Instagram seperti biasa guys, ada fitur lagi dong. Fiturnya itu bisa mengatur ulang grid profile Instagram kamu. Jadi ini fitur baru namanya reorder grid. Kamu itu bisa banget ngatur ulang posisi postingan-postingan yang ada di halaman profil kamu tanpa harus menghapus dan memposting ulang konten. Kadang kan kamu ngerasa, ih kok gak estetik ya, pengen kamu rapi-rapiin nih. Udah bisa sekarang bestie ya. Dengan fitur ini, tampilan feed-feed kamu itu bisa disusun lebih rapi, lebih estetik, sesuai dengan yang kamu inginkan. Karena untuk sebelumnya ya, urutan postingan ini kan bisa dibilang mengikuti waktu postingan ya. Jadi gak bisa kamu ubah nih. Jadi misalnya kamu postingnya tentang apa ya, warna merah gitu misalnya, terus abis itu biru. Nah kamu pengen sebenarnya pengen setelah merah itu kuning. Nah kamu bisa ubah sekarang. Kalau dulu gak bisa, ya udah abis merah biru gitu, sesuai dengan urutan kamu postingnya. Jadi sekarang ya udah lebih gampang dan juga bisa lebih